0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Seperti biasa nih, kalau udah jam 7 pagi kamu akan mendengarkan suara aku, akan ngebul siaran di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan aku ingatkan, selain kamu bisa dengerin melalui radio konvensional ya, entah di radio mobil kamu atau di handphone kamu ya, atau juga di beneran tape ya, jadi kamu bisa dengerin juga lewat streaming di suaranetwork.com/streaming. Dan seperti biasa juga sahabat suara, diingatkan buat kamu untuk selalu hati-hati berkendara ya, dan semangat juga beraktivitas di hari ini. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk jaga kesehatan, pakai masker, karena pagi hari ini kabut asap Palembang masih banyak ya, jadi emang masih not good, udara juga kualitasnya not good juga nih sahabat suara. Ya masih buat hari ini di tanggal 14 Oktober 2026, hari Rabu, ayo kita semangat menggebu-gebu. Dan aku juga lagi live TikTok nih sahabat suara, baru nongol ya, baru live juga. Boleh kalau mau nongol-nongol, mau cerita, mau kasih tahu perjalanan kamu seperti apa, ada kemacetan atau ada apa di sekitar kamu, boleh juga ya. Kayak yang satu ini nih, selamat pagi, ada Ano Fox. Pagi kakak, pagi Ano Fox. Iya, Ano Fox cerita ini masih sekolah PJJ katanya sampai hari Jumat besok. Iya, katanya lihat cuaca Senin, kalau nggak parah tetap masuk katanya gitu. Iya. Mungkin sahabat suara juga nih ya, ngalamin hal yang sama, pagi-pagi udah riweh karena anak harus PJJ di rumah gitu, jadi agak-agak double triple kerjaannya ya. Halo Scotty Hoti, enjoy aja. Betul, namanya juga hidup ya, jadi nikmati aja ya sobat suara ya. Ada Ahi _ Edi, ya Allah ya. Jadi inget zaman-zaman jadi anak Rohis dulu ya, kalau pakai Ahi-Ahi ya. Semangat siaran kakak, semangat juga untuk wali murid yang masih semangat dampingi anaknya. Betul ya. Terus juga Alda, sebentar. Selamat pagi, ada Della Kurniasari. Nah, malah ke atas nih. Della Kurniasari, hai kak, kirim salam buat suami aku yang lagi di sama-sama di jalan. Kita setia dengerin Iswara. Halo Della Kurniasari dan juga suami yang lagi dengerin ya. Semangat ya, hati-hati di perjalanan ya. Dan makasih udah dengerin Iswara, terus semoga gak bosan-bosan ya. Halo juga XX, halo XX. Halo Kak Okan, ada job jadi ustadz galak dak khutbah. Astagfirullahaladzim. Jangan, hey, masih banyak yang lain, aku gak cocok. Astagfirullah, tiba-tiba ada yang nawarin, kok kan ada job nih, bukan MC, bukan apa gitu ya, nawarin jadi ustadz. Astagfirullahaladzim, khutbah, jangan, gak cocok, yang lain aja ya. Gak cocok, aku gak ada, nggak ahli yang begituan, masih banyak orang yang bisa lah ya. Astagfirullahaladzim ya. Terus juga selamat pagi, ini ada BB1107, macet di Novotel kakak. Oh, di depannya ya, bukan di Novotelnya kan, di depannya kan ya. Ya, tahu buat sahabat suara yang macet-macet di sana juga sabar-sabar aja ya. Halo Wonder Blue, bang aku lagi sedih nih. Iya. Kenapa sedihnya, kenapa bro? Masa pagi-pagi udah sedih aja, ini nggak tahu cowok cewek ya. Terus juga, halo Yuda, aku lagi nge-grab kakak, selalu standby dengerin Kak Okan siaran. Halo Yuda, yang lagi nge-grab ya, semoga hari ini, apa ya bilangnya ya, ya semoga banyak orderannya ya, dan tembus targetnya. Semangat ya Yuda ya, makasih buat abang-abang ojol juga yang lagi dengerin ya, narik sambil dengerin Iswara, terima kasih banyak ya. Halo Edo Vicky, pagi Om Okan, pagi juga. Pagi juga semangat ya. Ada Wonder Blue. Oh, Wonder Blue sedih nih sahabat suara karena cewekku ketahuan selingkuh. Aku nge-gap dia liburan di Bali sama suaminya. Astagfirullahaladzim. Kamu yang salah. Hey, udah tahu orang ada suami malah dideketin, jangan, harus sama jomblo ya. Astagfirullahaladzim ya. Oke. Itu ya, boleh sahabat suara kalau mau nong-nong di TikTok ya, mau cerita-cerita, mau kasih tahu ada macet di mana atau ada kerjaan apa, silakan aja, cari aja akun aku di @okan ngembul ya. Oke, langsung aku buka siaran pagi hari ini dengan seperti biasa 3 lagu yang insya Allah bisa bikin kamu sambil nyanyi-nyanyi di perjalanan, nemenin kamu di perjalanan juga. Dan Indonesia lagu-lagunya tahun 2000-an ya. Kira-kira lagu apa aja?

0: Fatih dengan tak lekang oleh waktu. Edo Vicky nanya, omongkan pagi ini sarapan apa? Aku pagi ini sarapannya ubi madu satu, ubi madu dua, ubi madu satu. Ubi madu dua, ubi ungu satu. Astagfirullah, tiba-tiba nggak fokus ya. Sama jagung kukus satu tuh sarapan aku. Sahabat Soul juga nih, kalau padat banget aktivitasnya jangan lupa sarapan buat pagi hari ini ya. Oke, langsung secara full aku puterin berturut-turut. Ini dia Tompi Sedari Dulu, Alexa Jankolepas, dan juga Chris Pati. Tak lekang oleh waktu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Iswara.
3: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.

Isroba Lemang Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu lagi dengerin aku akan ngumpul siaran di Suara Seru. Dan baru aja memulai siaran pagi hari ini, dibuka dengan 3 lagu Indonesia tahun 2008. Ada Tompi Sedari Dulu, Alexa Jangan Kau Lepas, dan juga ada Krispati Talakang Oleh Waktu. Dan aku juga lagi live TikTok di Sahabat Suara. Boleh kalau mau nongol-nongol, mau cerita, mau kasih tau perjalanan kamu seperti apa, ada macet di mana-mana juga boleh ya. Selamat pagi, ada Hefro. Pagi Bang Okan, pagi juga Hefro. Terus ada hahaha hihihihi, katanya kenapa ya Bang, cewek setelah nolak kok balik mendekat lagi sih, katanya gitu kan. Terus aku jawab aja Sahabat Suara, biasanya nih ya itu karena dia gak mau egois, dia egois gitu. Biasanya nih karena gak mau kenalan kamu juga, tapi as a friend, bukan sebagai orang yang disukai ya. Tinggal kamu mau gak tuh dekat sama dia, berteman aja. Ya kalau emang kamu ikhlas it's okay, tapi kalau enggak kuawo, nah itu yang jadi masalah ya. Iya, kata Hai, ya dia suka gue sebagai teman maksudnya. Iya betul ya. Gitu ya, capek. Iya betul. Makanya nikmatin aja gitu ya. Selamat pagi, ini ada Esaulia Putri. Selamat pagi Kakak, Rabu berkabut, betul ya, karena baik lagi Palembang masih banyak kabut asap ya. Halo juga Unsalted Butter, terima kasih udah nongol ya. Iya. Katanya kok gak sudah-sudah ya Kak, kabut asapnya. Padahal wong Brazil sampai ke Palembang. Iya gimana kalau masih banyak yang kebakar. Logika aja, masa asapnya doang gak ada yang kebakar, kan gak mungkin ya. Halo Film Semangat, selamat pagi. Warga negara Indonesia yang ribut dipayungin migacoan. Iya betul. Iya. Janganlah, kasihan 3 jam hujan-hujanan tuh ya, gak masuk angin emang ya. Makasih deh buat yang udah pada nongol-nongol di TikTok, yang udah like-like juga segala macam, terima kasih banyak ya. Ngomong-ngomong Sahabat Suara, memang sepertinya ya Indonesia ini banyak yang lagi not good ya. Satu, bukan cuma di kayak di Sumatera Selatan, di mana lagi, di Jambi ya, di Kalimantan itu masih berjibaku dengan kabut asap ya. Kemudian ada di Padang yang banjir ya, dan beberapa wilayah di Indonesia lainnya juga yang mengalami bencana dan musibah. Tapi ada satu lagi nih yang lagi rame-ramenya juga nih Sahabat Suara, dan waduh ini jujur mood aku, wah ini parah banget sih ya. Jadi Sahabat Suara, ceritanya adalah kemarin itu di Batam ya, itu mengalami blackout. Oh my god. Jadi ingat kemarin-kemarin nih Palembang pernah blackout ya. Iya, satu Sumatera malahan ya blackout jadinya Sahabat Suara ya. Nah, jadi gimana cerita? Jadi kalau aku baca-baca di Instagram ya, narasi newsroom. Jadi ini pemadaman listrik massal atau blackout terjadi di Batam sejak hari Senin kemarin, 12 Oktober 2026 ya. Jadi walaupun emang sekarang sudah kembali mulai berangsur normal, tapi tetap aja parah banget gitu ya. Nah, jadi di sini kalau aku baca-baca nih Sahabat Suara, ya selama belasan jam tadi total ya itu ada sebanyak 400 ribu lebih pelanggan ya terdampak listrik padam ya. Dan dari angka sejauh ini ya, itu masih ada juga yang masih mengalami pemadaman nih Sahabat Suara ya. Dan akhirnya sejauh ini ya, itu masih ada juga yang masih mengalami pemadaman nih Sahabat

0: Harga pemadaman listrik berkepanjangan atau blackout juga mengganggu industri yang ada di sana ya, bahkan banyak juga ya pelaku usaha dan industri yang terdampak gara-gara mati listrik ya. Ya memang nggak usah jauh-jauh deh, kita pun sedang mengalami ya kemarin Sahabat Suara ya. Begitu. Nah, jadi kalau di sini gimana ceritakan, ada apa cerita kok bisa kok bisa nih ada blackout gitu ya. Jadi kalau di sini di dari PLN-nya udah mengklarifikasi atau mengkonfirmasi ya. Jadi katanya berdasarkan indikasi awal, gangguan diduga dipicu sama masuknya hewan liar ke area gardu induk Sungai Harapan yang akhirnya menyebabkan gangguan di instalasi kelistrikan sampai berdampak di pasokan listrik di sejumlah wilayah. Kayak gitu. Jadi ganggu. Jadi indikasi awalnya adalah Sahabat Suara karena adanya hewan liar yang masuk ke daerah situ. Nggak tahu hewan liar di sini apa, macan, apa singa, apa babi atau apa, nggak tahu. Nggak tahu nih Sahabat Suara. Kita nggak tahu hewan liarnya apa ya. Dan walaupun begitu, tetap akan dilakukan proses penelusuran lagi ya, akan dicari-cari tahu lagi lebih lanjut sama tim teknis dan pihak berwenang sebenarnya ada apa gerangan gitu ya. Tapi ya baik lagi, sejauh ini berita yang diturunkan Sahabat Suara sudah berangsur-angsur kembali normal lagi nih ya. Cuma memang balik lagi, kalau udah listrik pidem nih ya, gak usah kita ngomong berjam-jam deh, sekian menit aja nih ya, itu udah mengganggu banget sih, ya gak sih ya. Jadi yang separah itu ya. Wah, masalahnya adalah ketika kita pengen cari keluar nih, mau ke kafe, mau segala macem, ternyata sama juga, susah, masih tetap nol. Maksudnya kayak kita pengen nyari internet di kafe, ya ternyata gangguan juga misalnya ya. Mau nyari air, ya airnya juga mati juga gitu ya. Sama kayak kemarin waktu kita ngalamin di Sumatera juga gitu ya. Aduh, pusing banget nih, sumpah. Ya, ini alhamdulillah nih ya. Maksudnya tak terbayangkan kalau misalnya, aduh jangan sampai ya. Kalau misalnya udah kabut asap, mati listrik juga. Dah. Sumpah stres banget rasanya. Aduh. Tapi alhamdulillah baik lagi. Ya apa yang di Batam tadi sudah berangsur-angsur pulih kembali. Sahabat Suara gak ada blackout-blackout lagi gitu ya. Dan jadinya kan orang pada panik gitu ya Sahabat Suaranya gak sih. Jadinya pengen beli ini, pengen beli itu juga segala macam. Aduh sumpah ya. Memang gak ada listrik, apalagi gak bisa akses air, gak bisa internet. Waduh itu asli bengong doang tuh kerjaannya ya. Kayak gitu. Nah itu makanya ya semoga cepat normal semuanya ya. Dan semoga aja apa ya, pusing gak sih setiap kita scroll-scroll media sosial beritanya banyakan negatif lulu ya. Pengennya sih Indonesia tuh ada positif-positifnya gitu kan. Pas lihat ini ternyata ada berita bagus gitu ya. Ya walaupun sebenarnya ada juga sih sobat-sobat, cuma memang ketutupan sama berita-berita negatif ya. Iya. Dan satu lagi sih poin pentingnya adalah semoga positifnya ada di Palembang juga sih ya. Maksudnya adalah apa? Ya tadi baik lagi, semoga kabut asap kita segera hilang ya. Gak pusing-pusing lagi, gak mumut-mumut lagi. Jadi kita aktivitasnya pada enak.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang mau internetan unlimited tapi ya sayangnya harus bayar mahal, aduh ngapain ya. Nah ini nih, sekarang ada gebrakan paling baru dari Bayu dengan paket 3GB yang bisa dipakai sampai 6 jam. Dan harganya itu cuma Rp4.500, semurah itu ya. Nah selama 6 jam ini kamu bisa bebas internetan, bisa sepuasnya scroll sosial media atau browsing apapun sesuai kebutuhan kamu. Nah kalau 3GB-nya udah habis nih ya, misalnya nih ya udah habis, udah kelar, internetnya tetap bisa dipakai secara unlimited sampai batas waktu 6 jam tadi. Oh my god. Butuh lagi, bisa aktifin lagi dong ya, karena paket Bayu ini bisa diaktifkan berkali-kali dalam sehari. Hemat, fleksibel, dan sesuai kebutuhan kamu. Ditambah lagi nih ya, jaringan yang luas dengan sinyal kuat Telkomsel, nomor aktif selamanya, dan aktivasinya juga gampang cuma dari aplikasi Bayu ya. Sekali lagi, cuma dari aplikasi Bayu ya. Ayo jadi anak Bayu sekarang.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku akan ngebut siaran di suara seru. Maunya apa lagi nih, udah nongol di TikTok. Halo Arya Wicaksana, Esaulia Putri juga, terima kasih udah nongol. Terus ada Tommy ya. Terus juga ada sebentar. Coba aku scroll lagi. Ada Welly ya. Welly atau Wellbongs. Oke, request terbelah dua. Oke, boleh. Gloria Jessica sama Ade Govinda ya. Oke, katanya kirim salam buat semua kru Sriwijaya TV zaman keabadian. Iya. Jadi Welly ini sahabat suara dulunya adalah kameramen Sriwijaya TV ya, dan aku juga pernah di Sriwijaya TV dulu ya. Iya, jadi Welly ini itu sama aku tuh sama big size. Sama-sama kita sama-sama berdua nih obesitas ya. Tapi enggak tahu sekarang Welly ada agak-agak kurusan atau gimana. Sehat-sehat ya Welly ya. Iya, jadi kangen nih ya angkatan-angkatan CJTV zaman dulu ya. Welly, siapa lagi sih dulu? Welly, Pian, Kak Windri. Nah, Kak Windri juga biasanya suka dengerin sih ya, Kak Windri dan lainnya ya. Halo Ultramin, pagi kau kan, pagi juga. Ya, makasih buat sahabat suara yang kemarin nongol di barusan nongol di TikTok juga ya. Maksudnya aku ngomong kemarin tuh adalah sahabat suara, ini aku pengen kasih informasi kalau kemarin ternyata ada demo ya, ada demo yang terjadi di flyover Simpang Polda nih sahabat suara ya. Dan sayangnya itu terjadi kericuhan dan akhirnya banyak teman-teman wartawan yang dianiaya nih ya, atau yang menjadi korban penganiayaan yang ada di sana ya. Nah, ini kayak gimana cerita nih sahabat suara? Jadi ini kalau aku dapetin sumbernya langsung ya, itu dari tempat aku bernaung sekarang ini, Pal TV ya. Jadi aksi demonstrasi soal kebakaran hutan dan lahan itu terjadi kemarin ya di depan markas kepolisian daerah Sumatera Selatan atau Mapolda Sumsel siang hari ya, dan ujung-ujungnya ricuh. Jadi dua jurnalis atau dua wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan itu dilaporkan menjadi korban dugaan pengeroyokan ya. Jadi yang pertama itu ada Mulyadi ya, ini wartawan Pal TV, dan juga ada Rahmat, itu wartawan Tribun Sumsel ya. Keduanya mengalami luka di bagian wajah dan sudah mendapatkan penanganan atau mendapatkan perawatan medis di IGD Rumah Sakit Bayangkara Palembang juga. Bahkan kemarin aku sempat lihat videonya dijenguk juga sama Polda Sumsel juga gitu ya. Dan kalau kata Kak Mul, ya, aku manggilnya Kak Mul ya. Jadi Kak Mul ini mengalami luka di bibir dan lebam di muka, dan Rahmat itu mengalami lebam di muka, luka sekitar bibir, dan pusing juga karena kejadian ini ya. Jadi Kak Mul ini cerita nih sahabat suara, bermula ketika sekelompok orang berpakaian hitam ya itu membagikan masker di sekitar Mapolda Sumsel. Gak lama kemudian rombongan mahasiswa datang untuk menggelar aksi demonstrasi di depan markas kepolisian ini, karena balik lagi dia ada teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam aliansi apa, ada komunitas ini segala macam ya. Nah, situasi kemudian memanas, pada akhirnya terjadi bentrokan ya di lokasi. Dan ketika merekam kejadian untuk kebutuhan pemberitaan, nah ini kan biasanya kan teman-teman wartawan kan pada ngeliput ya, pada ngerekam, ada yang live juga segala macem ya. Nah, ternyata Kak Mul ini sama teman-teman jurnalis lainnya itu mengaku mendapatkan intimidasi dari kelompok berpakaian hitam yang meminta mereka menghapus rekaman video. Kayak gitu ya. Dan akhirnya situasi semakin gak terkendali, dan berdua dan ada yang lainnya juga itu menjadi sasaran pengeroyokan ya. Dan Kak Mul ini sempat mau ngebantu Kak Rahmat ini, tapi ujung-ujungnya malah jadi korban kekerasan dua-duanya, dan ada beberapa lainnya juga ya. Dan ini juga akhirnya mendapat kecaman juga nih dari teman-teman aliansi kayak dari Aji Palembang juga ya. Kemudian ini dari Mapolda Sumsel juga akan mencari tahu siapa dan akan segera menangkap. Tapi baik lagi, yang aneh aja sih ya, maksudnya kenapa nih gitu, kok bisa begitu ya. Ini kan namanya juga orang mau mencari berita ya, kita ingin menyampaikan fakta, kenapa malah di ini nih ya, malah dihalang-halangi, malah dianiaya ya. Nah, tapi yang terbaru nih sahabat suara, kalau aku baca di kompas.com ya, Polda Sumsel juga sudah menangkap beberapa terduga ya, atau diduga yang menjadi provokator dalam kasus penganiayaan terhadap dua wartawan ini ya. Kayak gitu, tapi tetap akan dilakukan dicari tahu kembali ya, tetap akan digali-gali informasi lagi. Tapi yang pastinya sekali lagi aku sebagai apa ya, kita bilang ya sebagai yang berkecimpung di dunia jurnalis ini juga ya ikut mengecam lah ya dengan kejadian seperti ini. Karena baik lagi teman-teman wartawan ini atau teman-teman jurnalis kan menginformasikan apa yang sedang terjadi ya, malah diintimidasi tuh piye, kenapa, ada urusan apa gitu ya. Dan sangat menyayangkan sekali. Dan semoga sehat-sehat buat teman-teman jurnalis yang menjadi korban ya. Dan semoga sekali lagi dari Mapolda Sumsel juga akan menangkap kalau perlu ya, diciduk nih siapa nih yang buat beginian ya. Masa kita pengen menyampaikan fakta di lapangan malah ujungnya dihalangin. Aduh, kacau dah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: nasi di rumah tinggal dikit. Aduh, gimana nih?
1: Ya tinggal masak lagi sih.
0: Lah emangnya beras tumbuh di rice cooker?
1: Ya tumbuhnya di sawah dong.
0: Ah, kok kira kalau rice cookernya disiram, besok panen nasi?
1: Makanya penting Indonesia bisa swasembada beras. Artinya kebutuhan beras dalam negeri bisa dipenuhi dari produksi beras kita sendiri.
0: Jadi bukan cuma bisa masak nasi, tapi harus bisa menghasilkan berasnya juga.
1: Betul, di era pemerintahan Prabowo Gibran, swasembada beras menjadi salah satu prioritas. Upayanya antara lain melalui penguatan produksi pertanian. Petani makin mudah mendapatkan pupuk, benih, modernisasi alat pertanian, dan akhirnya petani jadi makin sejahtera.
0: Terus kalau udah swasembada beras, kita bisa makan nasi sepuasnya.
1: Ya tetap makan sesuai kebutuhan dong. Swasembada beras bukan sekedar soal bisa makan nasi hari ini, tapi tentang memastikan beras untuk masyarakat Indonesia cukup sekarang dan di masa depan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Suara Warga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu hari ini yang ada rencana mau bayar tagihan ya, atau siapa tahu ada kepengen beli pulsa, nah ini aku punya informasi penting yang berkaitan soal ini ya. Jadi aku pengen kasih tau kamu ada promo gratis yang cuma bisa kamu dapetin di Alfamidi. Jadi caranya itu mudah banget ya. Selama 1-31 Oktober 2026, cukup bayar tagihan atau beli pulsa tambah Rp1.000, kamu bisa mendapatkan gratis 1 botol Fresh Tea Blackcurrant 500 ml ya. Sekali lagi, caranya gampang banget. Selama 1-31 Oktober 2026, cukup bayar tagihan atau beli pulsa tambah Rp1.000, kamu bisa dapetin gratis 1 botol Fresh Tea Blackcurrant 500 ml. Dan ini berlaku buat berbagai layanan pembayaran tagihan dan pulsa di Alfamidi. Tapi ingat ya, minimum transaksi itu Rp50.000 untuk semua layanan. Dan khusus pembelian pulsa itu minimum Rp300.000. Jadi ayo langsung bayar tagihan dan beli pulsa kamu di Alfamidi aja. Atau kalau pengen informasi lebih lanjut, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Assalamualaikum Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Dan ini ada Samuel Cipta ya, dengan Pencuri Malam, di request sama Melisam underscore Bill yang udah nongol di TikTok ya. Thank you ya Melisam, udah request lagunya, udah aku puterin juga. Terus mau nyapa ada Esa Ulia Putri, masih komen-komen juga. Halo Riza, Riza pengen banget dengerin Nabila Takia yang cegil. Ah, tumben nih, tumben. Biasanya yang komen-komen ini pada requestnya yang Nabila Takia yang tak semudah Home Pimpa nih. Ini tiba-tiba agak berbeda ya. Iya. Katanya pagi-pagi pengen ceria dulu. Oh gitu ya. Boleh. Thank you ya. Riza udah komen ya. Abis ini diputerin ya Riza ya lagunya ya. Tenang. Abis ini diputerin lagunya. Melisa Melaskot Bill katanya makasih bang. Iya. Makasih juga ya. Thank you ya. Sobat Suara ya. Iya. Nah, tapi ngomong-ngomong tadi di TikTok nih sempat ada ngobrol-ngobrol nih ya sama ya udah nongol di TikTok tadi, ada sempat ngebahas soal mantan. Yai. Pagi-pagi nih ngebahas mantan aja ya, tiba-tiba kenapa nih? Jadi obrolannya adalah ada enggak nih yang sampai detik ini kamu tuh udah mantanan ya, tapi masih akrab gitu ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya dari mantan malah jadi teman dekat, jadi akrab maksudnya gitu loh ya. Jadi just a friend aja, tapi akrab gitu. Ada enggak sampai sekarang begitu ya? Tapi jarang loh terjadi kalau aku lihat-lihat Sobat Suara yang mantan pacar itu akrab tuh, kayaknya jarang ya terjadi. Karena ujung-ujungnya buat apa gitu akrabnya, enggak? Kalau udah putus-putus, paling kita seadanya aja, secukupnya aja gitu ya. Jadi tadi ada Esa ngomen ya, katanya komen dia ada kemarin ya. Cuma ya ujung-ujungnya ya akrab juga sama pasangan mantannya itu, tapi ujung-ujungnya tadi mantannya ini ternyata masih nyimpen foto mereka berdua, jadi pasangan mantannya ini ngegap lah gitu ya. Ya itu salah sih ya. Ada nggak Sobat Suara yang sampai detik ini masih akrab atau ada akrab sama mantan ya? Karena ya tadi aku bilang jarang terjadi, biasanya yang udah mantan biasanya nggak akrab lagi karena udah yaudah-udah gitu kan. Kalau aku nih kebetulan nih Sobat Suara, semalam aku ketemu sama mantan aku satu ini ya, tapi nggak sengaja ketemu sebenarnya. Jadi ceritanya aku ngopi di salah satu coffee shop baru di area di Bukit ya, depan Bukit Siguntang lah gitu ya. Jadi ke situ, tapi itu pun karena aku mau nemuin teman aku ya, karena dia ngajak ke situ gitu. Ya udah, ini kita duduk di luar, tapi aku sempat ngepapin ke mantan aku itu karena memang dia kerjanya di area sekitar itu gitu loh Sobat Suara ya. Nah, tapi nggak tahu kalau dia bakal datang gitu. Nah, ternyata pas aku balik itu abis maghrib, ingat banget abis maghrib ya, aku balik pas naik ke atas, ketemu dia lagi duduk ya, lagi ngurusin kerjaan gitu ya. Jadi akhirnya ngobrol aja gitu ya. Nah, jujur nih ya, dia ini ya yang tadi aku ceritain Sobat Suara, itu adalah salah satu, mungkin kayaknya cuma dia doang deh yang sampai sekarang aku masih akrab sama dia ya. Yang masih akrab banget sumpah. Jadi kayak ngobrol sampai dia ngomongin soal pekerjaan tuh ngobrolnya ke aku. Terus dia pernah sampai minta tolong, bukan minta tolong sih, kayak dia tuh pengen dengerin kira-kira POV dari aku tuh kayak gimana segala macem gitu. Jadi akrabnya sejauh itu memang ya. Jadi kayak aku tuh bersyukur aja ternyata aku masih ada satu mantan yang masih akrab lah begitu ya. Oke, halo Dwiki DAP ya. Wah, ini malu nih ditontonin sama influencer nih, sama presenter TPRI nih ya. Requestnya Sabrina Lianer yang selesai. Oke, boleh. Katanya aku akrab sama mantan karena mantan aku jadi bini. Beda cerita itu, mohon maaf. Mantan jadi bini itu beda cerita, coy. Astagfirullahaladzim ya. Oke, boleh. Sabrina Lianer yang selesai ya. Boleh. Ya kalau misalnya ada yang akhirnya dari dari mantan jadi bini, jadi laki, ya bagus, alhamdulillah gitu ya. Tapi memang ya tadi, baik lagi Sobat Suara, aku kayaknya kalau sama yang lain rata-rata ada yang hilang, ada yang udah hilang, bahkan di remove ya. Pertemanan di media sosial di remove, ada tuh aku. Terus ada yang kemarin
jarang komunikasi, tapi kalau misalnya ketemu nih, misalnya di kerjaan atau apa, nggak sengaja ketemu, ya akrab kayak biasa aja, kayak gitu ya. Karena sebenarnya nggak salah, nggak ada salahnya juga nggak sih kalau kita mau akrab sama mantan kita. Toh juga kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi. Maksudnya mana tahu dari mantan itulah ada loka, ya kan, ada rejeki. Mana tahu bisa kerjasama dalam satu proyek, ya kan, atau apa. Ya, ini sebenarnya konsepnya sama kayak berteman juga gak sih menurut aku. Jadi kayak ya mungkin memang ya kita ya karena namanya juga manusia gak ada yang perfect ya Sobat Suara ya. Kalaupun teman kita aneh-aneh ya udah kita cukup tahu aja, tapi jangan sampai menjauhi atau apa. Karena kita gak tahu, baik lagi rezeki itu dari orang-orang manapun gitu ya. Bahkan dari orang kita gak suka aja karena anak ada rezekinya Sobat Suara ya, kayak gitu ya. Begitu. Jadi menurut aku sih apa salahnya kalau untuk akrab, ya beda kalau mantan suami atau mantan istri ya, itu beda cerita ya. Tapi kalau misalnya mantan pacar ini yang, karena ada yang punya prinsip kalau udah jadi mantan ya udah buang aja gitu. Dikira sampah kali ya, tiba-tiba dibuang aja gitu loh Sobat Suara ya. Jadi sekali lagi, apakah salah nih buat akrab sama mantan? Gak tahu ya. Ini kalau kayak Esa bilang, berteman tapi banyak kenangan. Ya itu beda cerita ya. Makanya kalau kamu gak kuawo ini, mohon maaf ya, untuk berteman dengan banyak kenangan, ya gak usah. Kalau gak kuawo. Indah TV nih, Indah gak siaran dah? Indah, oh Indah, ngapain nongol di TikTok aku dah? Siaran hei, jam segini hei. Aku juga dari mantan jadi laki, iya enak banget ya. Iya, alhamdulillah kalau jadi dari mantan jadi laki. Ya karena udah gak berstatus pacar, siaran sore. Oh, siaran sore. Iya, biasanya kan pagi ya Indah ini ya. Indah TV ini juga penyiar Sobat Suara ya, kayak gitu ya. Iya. Ya pokoknya kalau kamu yang masih akrab sama mantan, alhamdulillah ya. Cuma, nah ini menjadi problem lagi nih. Yang jadi masalah satu lagi sih menurut aku. Kita tuh kepengennya murni berteman ya. Cuma takutnya tadi banyak kenangan. Jahatnya adalah karena otak kita ini kan bergerak terus ya Sobat Suara ya. Bayangkan ketika kita udah merasa nyaman pure berteman sama mantan kita ya. Tapi ternyata otak suka ngomong aneh-aneh, ujungnya kayak ayo kenapa gak balikan? Ayo kenapa gak balikan? Nah ini yang jadi bala sebenarnya ya. Astaga, makanya ini yang jadi bala sebenarnya Sobat Suara ya. Gimana ujung-ujungnya gak bisa murni tuh ya untuk berteman, karena otak selalu berkata aneh-aneh gitu ya. Tapi gak apa ya, didiatin aja kalau kita berteman dan mantan tuh biar pengen temenan biasa aja ya. Pengen apa? Ya pada akhirnya juga kita hidup kan pengen ngobrol sama siapapun ya. Mau itu mantan kek, mau itu pernah jadi gebetan kek, apa segala macem kayak gitu ya. Jadi balik lagi nih, masing-masing orang punya prinsip beda-beda sih. Kalau aku gak ada sarannya buat akrab sama mantan. Kecuali maaf ini ya. Kalau baik-baik putusnya, it's okay. Tapi kalau ngane-ngane, maaf ini ya. Kalau baik-baik putusnya,

0: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan 1 kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Sini tempatnya, suara warga Indonesia.
6: Suara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang sedang di perjalanan ini dan tiba-tiba teringat kalau kamu harus bayar tagihan, atau bisa jadi karena pulsa kamu habis ya, jadi pengen buru-buru beli ini atau bayar tagihan tadi ya. Nah, ini aku punya informasi. Jadi ada promo gratis yang cuma bisa kamu dapetin di Alfamidi. Caranya mudah banget ya. Selama 1 sampai 31 Oktober 2026, kamu cukup bayar tagihan atau beli pulsa tambah Rp1.000, kamu bisa dapetin gratis 1 botol Fresti Blackcurrant 500ml. Sekali lagi ya, selama 1 sampai 31 Oktober 2026 cukup bayar tagihan atau beli pulsa tambah Rp1.000, kamu bisa dapetin gratis 1 botol Fresti Blackcurrant 500ml. Dan ini berlaku buat berbagai layanan pembayaran tagihan dan pulsa di Alfamidi. Tapi ingat ya, diingatkan juga itu adalah minimum transaksi Rp50.000 untuk semua layanan, dan khusus untuk pembelian pulsa itu minimum Rp300.000. Jadi ayo langsung bayar tagihan dan beli pulsa kamu di Alfamidi, atau kalau pengen informasi lebih lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Balai Masora Warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngumpul siaran di Suara Seru. Mau nyapa, halo BT Zero, pagi ini aku udah sampai kantor, siap. Thank you ya BT Zero, terus item-item nih, iya gak tau aku lagi males pakai warna-warna hari ini, sumpah gak bohong. Makanya pengen pakai item-item aja gitu ya. Terus ada Muhammad Abe, siapa nih ya, thank you udah pada like-like ya. Halo juga Evita Fitriani, katanya kirim salam buat teman-teman di Padang yang kemarin kebanjiran dong. Ya semoga keadaannya segera pulih. Amin ya robbal alamin ya. Oke, kalau request. Oke, sumpah mati dari Riola. Oh, kalau kemarin ada adversi Selena Grace sama Nikki ya. Bentar, aku cek kalau salah ada ya. Sumpah mati yang versi siapa namanya? Rio Lescart ya. Ini ada. Oke. Abis ini diputerin ya abis ini ya. Thank you ya buat Evita Fitriani. Terima kasih. BT Zero, biasanya trip notice dengar suara bang host jadi kesiangan. Gak ada urusan ya. Oke. Terus ada Boy juga, terima kasih udah pada nongol-nongol ya. Yes, sahabat suara, diingatkan kembali buat kamu untuk sahaja kesehatan. Namanya Kota Palembang masih lagi dan lagi imbas dari kabut asap yang masih melanda di Kota Palembang ya. Nah, memang sih sudah banyak yang dilakukan usaha daya upaya, baik itu dari pemerintah Kota Palembang atau juga dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah pusat juga, walaupun memang belum ada progres sejauh ini yang kita rasakan ya. Nah, salah satu yang sedang dilakukan adalah sahabat suara hari ini Rabu 14 Oktober 2026 ya. Ini kabarnya dari Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru memastikan akan menguji coba dry ice ya. Jadi dry ice ini adalah salah satu untuk mengatasi asap, kabut asap karhutla ya. Ini kayak gimana cerita gitu ya. Nah, jadi di sini akan ada hari ini ya, akan dilakukan uji coba penyemaian dry ice atau es kering berbahan karbon dioksida ya. Dan teknologi ini dikaji sebagai salah satu upaya mengatasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kita-kita ini ya. Dan Sumatera Selatan itu menjadi salah satu provinsi prioritas dalam pelaksanaan uji coba ini ya. Dan ada dua tempat yang dicoba. Pertama adalah Kota Palembang, itu sudah pasti ya. Kemudian yang berikutnya adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memang ya salah satu sumber asap terbesar gitu ya, yang memberikan dampak luar biasa ke Palembang ya. Jadi penyemaian dry ice ini diharapkan bisa membantu mengurangi kabut asap yang menyelimuti wilayah terdampak ya. Jadi ini kalau sumbernya aku baca dari adadetik.com dan juga kompas.com ya. Jadi pesawat yang membawa bahan ini dijadwalkan berangkat dari Bandar Lampung hari ini ya, apabila nggak ada kendala. Dan juga nanti akan untuk waktu lebih lanjut dan lokasi akan disesuaikan dengan kondisi lapangan, termasuk jarak pandang juga ya, karena kita tahu untuk penerbangan ya balik lagi karena kabut asap melanda agak susah untuk jarak pandangnya nih sahabat suara ya. Tapi kalau jadwalnya sih memang untuk di hari ini akan diuji coba kayak gitu ya. Nah, tapi yang pastinya juga ini kalau aku baca-baca juga dan ternyata uji coba dry ice ini menjadi yang pertama di Indonesia. Sebelumnya teknologi ini atau cara ini itu disebut berasal dari Thailand kayak gitu ya. Jadi akan ditebar dry ice-nya. Kan sudah dilakukan banyak cara ya, mulai dari OMC segala macam. Nah, salah satunya juga adalah ada dry ice ini juga kayak gitu ya. Dan kita akan tunggu aja nih sahabat suara, seperti apa dry ice ini ya, apakah berfungsi dengan baik. Yang pasti kalau memang untuk mengatasi kabut asap Kota Palembang yang terjadi di sini ya, kita sih sebagai masyarakat support-support aja. Yang kita tunggu adalah progresnya ini akan seperti apa ya, kayak gitu. Dan semoga harus dimaksimalkan, karena baik lagi ini kayaknya sudah 2 bulan 3 bulan ya terjadi kabut asap dan malah tambah makin parah juga. Berharap juga sambil dicobakan dengan usaha-usaha lainnya, semoga diturunkan hujan juga, harapan kita seperti itu ya. Hah, kangen banget sama udara segar. Gak jujur, gak muluk-muluk sih. Satu sih harapan aku cuma pengen minta udara segar aja. Udah, itu aja ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nasi di rumah tinggal dikit. Aduh, gimana nih?
1: Ya tinggal masak lagi sih.
0: Lah emangnya beras tumbuh di rice cooker?
1: Ya tumbuhnya di sawah dong.
0: Ah, kok kira kalau rice cookernya disiram, besok panen nasi?
1: Makanya penting Indonesia bisa swasembada beras. Artinya kebutuhan beras dalam negeri bisa dipenuhi dari produksi beras kita sendiri.
0: Jadi bukan cuma bisa masak nasi, tapi harus bisa menghasilkan berasnya juga.
1: Betul, di era pemerintahan Prabowo-Gibran, swasembada beras menjadi salah satu prioritas. Upayanya antara lain melalui penguatan produksi pertanian. Petani makin mudah mendapatkan pupuk, benih, modernisasi alat pertanian, dan akhirnya petani jadi makin sejahtera.
0: Terus kalau udah swasembada beras, kita bisa makan nasi sepuasnya.
1: Ya tetap makan sesuai kebutuhan dong. Swasembada beras bukan sekedar soal bisa makan nasi hari ini, tapi tentang memastikan beras untuk masyarakat Indonesia cukup sekarang dan di masa depan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
2: Iswara,
3: memainkan musik pilihanmu.

0: Assalamualaikum Suara Warga Indonesia, sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Tapi udah mau selesai nih, tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu ya, udah nongol TikTok tadi barusan, maksudnya itu dengerin lagu dari Barsena Bestandi dengan Ruang Baru di request sama Aci ya. Iya Aci requestnya ini, makasih kakak. Katanya lagu ini buat mamaku yang udah di surga. Iya. Aduh jadi sedih ya aku tiba-tiba bacanya tadi ya. Tapi kalau memang gini sahabat suara, menurut aku ya, salah satu gini nih, kalau kita masih ada di dunia ini, kalau kangen telepon, kalau kangen temuin, kalau kangen chat, ya gak sih? Tapi kalau kita kangen sama orang yang udah gak ada lagi di dunia ini, adanya di alam yang berbeda, salah satu hal yang mengikat rasa kangen itu adalah dengan doa ya. Jadi kalau misalnya sahabat suara yang kangen banget sama seseorang ya yang udah gak ada lagi, jangan lupa doakan dia ya. Halo juga Evita Fitriani, thank you udah nongol. Ano Fox ya, thank you Ano Fox sudah kasih gift juga ya. Kata Ano Fox, iya. Oh ini nih, jadi buat sahabat suara kalau misalnya pengen apa nih, benerin handphone, beli apa segala macam ya, bisa ke Alwi Sell, Anof 7 Ulu, samping Jembatan Ampera. Tuh, silakan ya. Ke Alwi Sell, Anof 7 Ulu, samping Jembatan Ampera. Oke. Okay. Terus, makasih udah gift banyak. Tadi ada Ima, ya. Buset, Ima. Banyak banget, mah. Berapa tadi ya? Bentar. 70 kali nge-gift mawarnya. Ya Allah. Banyak amat ya. Makasih ya, Ima ya. Iya, luar biasa sekali loh ya, amazing ya. Buat yang lainnya juga ya, makasih udah pada nongol-nongol juga sahabat suara ya. Ana Fox tadi requestnya Pamungkas yang Adam ya. Oke, aku puterin abis ini ya. Yes, yaudah sahabat suara, kan 2:09 lewat 7 menit malahan ya. Harusnya aku udah kelar dari tadi, yang pasti makasih udah mendengarkan. Dan abis ini kamu akan mendengarkan sejam terakhir di Suara Jakarta ada Kak Gina sama Kak Kinos ya. Ima, makasih Ima ya, udah kasih gift-giftnya, semoga banyak rezeki ya. Wish you all the best ya, Ima ya. Malah lagi ulang tahun, mohon maaf ya. Jangan lupa nanti jam 11 ada nongkrong bareng di Suara Jakarta. Dan jangan lupa buat live streaming juga di suaranetwork.com/streaming. Tapi boleh juga dengerin di frekuensi radio konvensional juga boleh ya. Aku jadi ingat kemarin waktu aku nongol di live Suara Jakarta, ada Kak Dodo ya yang lagi siaran ya. Karena aku nongol di situ ya. Karena aku waktu ke Jakarta kemarin sempat ke Suara Jakarta nih sahabat suara, ketemu sama Kak Dodo karena yang lagi siaran Kak Dodo waktu itu. Terus ketemu Mas Didot juga di waktu itu ya. Terus ternyata ada pendengar di Palembang, siapa namanya, Mas Ipan ya. Dia nge-WA ke Jakarta, mana aku dengerin lagi. Lucu banget ya. Iya. Oke, Ima Ulta tanggal 22. Oh, Scorpio ya kamu Ima ya. Iya. Ima kamu Scorpio ya, ulta tanggal 22 Oktober ini ya. Sama, aku juga bulan ini sahabat suara, tapi aku gak antusias merayakannya. Malah kalau bisa, ini kalau boleh ya, kalau boleh aku kecapil, boleh gak dihapus aja nih tanggal lahir nih ya. Gak mau aku. Ya, oh Libra, oh iya Libra ya, sorry, anak Libra ya, iya. Ay, susah nih kalau anak Libra nih, perhitungan, timbangan soalnya ya. Gak, bercanda, aku gak paham soal zodiak ya. Ya. Oke. Makasih ya buat Ima ya, udah kasih gift banyak ya. Oke deh sahabat suara, kalau gitu aku pamit ya. Yang pastinya jangan lupa buat jaga kesehatan. Please banget sekali lagi, karena Palembang masih banyak kabut asap, kamu jangan lupa untuk pakai masker ya. Kemana-mana pakai masker, kecuali kalau udah dalam ruangan, ya it's okay lah ya. Tapi kalau banyak di luar, bayangkan nih ya, udah kabut asap, ngirup apa asap knalpot orang. No, jadi polusi banget buat kita ya. Jadi sekali lagi please banget untuk pakai masker ya, jaga kesehatan juga ya. Yaudah deh kalau gitu aku pamit ya sobat suara, dengar itu si Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Ih, ketawanya cantik banget.
2: Ya Maharani dong, Kak.
1: Maharani.
3: Oh, namanya Alia Maharani.
1: Kenapa lu buka-buka fotonya lu?
3: Tahu lu.
4: Enggak, biar lu ada visual.
3: Alia.
1: Kenapa dibuka profile picture-nya?
3: Besok-besok kalau WhatsApp ke sini jangan pakai foto.
1: Kok enggak?
3: Foto lo di stalkingin mula sama Buluk, apalagi kalau yang hijapan begitu, Bu.
1: Alia, Buluk. Kamu tipe-tipe yang diincar sama Buluk, hati-hati.
2: Aduh, aduh.
1: Hati-hati.
3: Emang iya, Alia udah punya pasangan.
1: Alia hati-hati pokoknya.
2: Tahun depan mau menikah.
1: Tahun depan mau menikah, alhamdulillah. Kamu diselamatkan dari orang-orang dari jahil buluk, seperti
3: iya,
1: Buluk
3: dia.
1: Ya.
3: Bisa-bisa tuh di antara mau selipan kata-kata ya. Punya pasangan ada suara kuntilanak, Lundra. Kutampol lu.
1: Oke. Udah siap ya Alia, udah tahu cara mainnya ya?
2: Insyaallah.
1: Insyaallah. Okay. Pokoknya Alia kita sendiri. Rest to five ya.
2: Aku sama temen aku nih.
3: Ah, boleh. Kalau kamu ada temennya, jadi kan kita berdua, Alia juga, berdua.
1: Oke.
3: Gitu.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Okay.
5: Ini dari siapa dulu nih?
3: Alia dulu lah.
1: Alia dulu silakan.
5: Alia dulu. Oke.
1: Okay. Gak usah rebutan, tenang aja ya.
5: Oke. Okay. Bentar.
1: Kita. Mainkan Indra. Wahai cinta. Dah, gampang ini mah.
6: Pukulku yang bicara, bisingkan darah.
5: Oh, silakan.
1: 5.
5: 4.
3: Aduh.
2: Tiara Andini, kupu-kupu.
1: Yihi, dan ya, jawabannya
6: kamu benar. Kamu jawab benar.
3: Kita enggak ada rencana memperbaharui lagu.
1: Entar. Ya,
5: nanti.
3: Kalimat itu nyangkut banget itu.
5: Nyangkut banget di situ.
3: Iya.
5: Oke.
1: Okay. Untuk Kinos dan juga Gina.
5: Berapa? Luk, hitung Luk.
1: 2-0.
5: Oke, sekarang lagunya buat
1: masih yang gampang banget.
5: Gampang banget ini, masa ini enggak tahu lagunya.
1: Mainkan. Iya,
5: yakin. Nih, awas nanti selipet lagi
3: coba
5: nih.
3: Coba
1: lagi suaranya, gue dengar suaranya. Soalnya kemarin kita ketukar antara Anang Krisdayanti, Anang Syahrini sama Anang
3: sama
1: Asyanti.
5: Okay,
3: masalahnya jadi, kan lagunya lagu Mas Anang semua.
1: Okay,
3: jadi
1: kan
3: bisa aja Mas Anang mau nyanyiin sama Asyanti ke sama Syahrini.
5: Jawabannya adalah
3: tapi yang gue tahu
1: Anang Krisdayanti.
3: Iya, itu Anang Krisdayanti.
5: Judulnya
1: Cintaku.
3: Untuk selamanya. Cintaku.
1: Untuk
3: cinta.
4: Oke, kita kunci.
1: Apa cinta selamanya berarti?
5: Jawabannya adalah
3: cinta. Jangan macam-macam ya. Cinta Anang Krisdayanti, udah itu.
4: Oke.
5: Aman ya?
3: Cinta.
5: 3,
3: ya.
5: 2, 1,
3: ya.
5: Deal.
3: Ya.
1: Deal dah.
6: Kamu benar. Kamu jawab benar.
1: Terima kasih. Ibu terima kasih. Jujur aku enggak tahu judulnya.
5: Gua enggak tahu judulnya. Rusak sumpah. Lu berantem lu.
3: Cinta selamanya. Apa tadi lu kata? Rizky. Kita mah, kok kita dapetnya anak Asyanti, anak Krisdayanti melulu sih dari kemarin?
5: Ini agak susah, level bawah.
1: Oke, silakan.
3: Sekarang gilirannya Alia.

0: jawab.
1: Itu kan 5.
2: 4.
3: Rita Hati.
2: 3.
3: Dewa 19.
2: 2.
3: Betul?
2: Kita kunci ya.
0: Kunci, yakin enggak?
3: Yakin.
4: Kamu benar. Kamu benar.
2: Wow, 4-2.
0: Apa gimana sih? Bosan lagi
2: kan si Alia pinter nih.
0: Boleh.
1: Jiwa kompetitif gini bangkit ini kayak gini.
0: Boleh.
1: Oke.
2: Kasih tahu Bun.
0: Sekarang coba ke
2: untuk Kiros dan Gina, mainkan.
1: Ini enggak enak ini.
0: Nih coba ini.
2: Ada band
1: Surga Cinta. Mas, Surga Cinta, Mas.
2: Ini 5, ada surga-surga nih.
0: 4.
2: Surgaku Cintaku.
0: 3.
1: Surga Cinta, Mas. 2.
2: Nah, udah ikutin, aku enggak yakin aku.
0: Lock.
2: Ayo. Aku enggak yakin judulnya.
1: Sekali lagi. Tanah hatiku. Istana.
2: 3, 2, 1.
1: Istana.
2: Apa bandnya siapa?
1: Surga Cintaku. Surga.
0: 3. Cinta.
2: Istanaku Surgaku.
0: 3. Yang mana?
2: Surga. Ya udah kunci deh Nul, yang mana deh?
1: Gak tau Rizky, mau kunci yang mana?
2: Istanaku Surgaku.
1: Ada band aja pokoknya.
0: Ada band, oke, okay, betul. Ada bandnya betul. Judul lagunya
1: Cinta Surga. Surga okay. Cintaku.
2: Surga Cintaku.
0: Surga Cintaku. Okay. Atau Cinta Surgaku.
2: Ya udah Surga Cintaku.
0: Okay. Surga Cintaku.
1: Istana. Surga Surga.
2: Cepetan.
0: 3, 2, 1.
1: Surga Cintaku.
0: Surga Cintaku atau Cinta Surgaku.
1: Apa?
0: Surga Cintaku atau Cinta Surgaku.
2: Cinta Surgaku.
0: Cinta Surgaku. Oke, lock ya.
1: Udah ya.
0: Jawabannya adalah

0: Mas ya, Adi
1: cuman
0: juga
1: bener ya. Atu ya.
2: Surga cinta enggak pakai ku.
0: Astagfirullahaladzim Indra.
1: Tadi gue bilangnya apa? Surga cintaku.
2: Surga cintaku. Oh, terus akhirnya gue balikin. Surga cintaku atau cinta surgaku?
0: Sama aja. Ada ku-nya.
2: Iya kan? Kan ke gembol.
0: Maksudnya cuma kelebihan dua huruf. Lu maafin kagak bisa tuh.
1: Maaf ya Alia. Alia maaf ya Alia ya. Alia maaf ya.
0: Ya Allah astagfirullah.
2: Oke. Sekarang ke Alia ya.
1: Skor 4-3. Alia kamu cukup menjawab satu.
0: Udah menang Alia.
1: Enggak, kalau kamu jawabnya dua-duanya
2: judul amat.
1: Udah selesai. Tapi kalau kamu cuma jawab satu,
0: kita masih ada kesempatan.
1: Ya. Silakan. Oke. Okay. Untuk Alia mainkan.
2: Oke, okay, ini lagunya kekinian nih.
3: Kenangan kita takkan kulupa.
2: Mampus dong.
3: Ketika kita masih bersama.
2: Oke.
4: Okay. Ini kayaknya lagu lama enggak sih?
2: Lagu lama tapi recycle banyak banget hari
1: ya. Ya. Ini versi siapa nih? Harus ditebak ya. Versi siapa? 5
4: Aduh.
1: 4
4: Siapa ya?
1: Sumpah. 3
4: Arista bukannya dia?
1: 2
4: Alinya aku pergi.
1: 1
0: Siapa silakan.
4: Alika aku pergi.
1: Alika aku pergi. Pergi.
2: Wow. Jawabannya ya, adalah
5: kita kunci ya.
0: Aduh.
2: Eh bentar, yakin gak?
4: Yakin, cuman ya udah.
2: Yakin tapi ada cuma.
0: Udah Kak, lu ngangguk sih
1: itu
0: tadi.
1: Dikit lagi
0: tadi
1: tuh. Dikit lagi sih. Itu dikit lagi sih.
2: Dikit lagi nih. Yakin enggak nih mau Alika aku pergi atau apa? Alikanya benar nih. Judulnya benar apa enggak?
0: Percaya si Indra.
2: Judulnya nih. Aku pergi atau aku harus pergi?
1: 5 4
4: Aku pergi. 3
2: Aku pergi.
1: 2
4: Oke.
3: Ya enggak
4: pakai harus.
3: Kamu benar. Kamu
4: nggak bisa
2: dijebak. Oh pinter sih.
0: Alia tadi lu salah jawaban lu sebenarnya.
5: Apa?
4: Emang iya?
0: Lah kan tadi lu bilang aku pergilah. Gitu adalah.
1: Oh adalahnya.
2: Oh adalahnya. Gak ada.
0: Tadi
2: gua kelebihan. Ini kok gak ada. Apaan? Gak ada.
1: Berarti udah selesai ya. Alia kamu kita kasih uang elektronik sebesar 50 ribu rupiah.
0: Selamat Alia.
1: Sama-sama.
0: Dadah.

0: Keluarga Indonesia.
1: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
2: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
4: Coba diisi suara.

0: seputar Karhutla. Setuju gak sih?
1: Benar.
0: Kalau ini biasanya kemarin kalau kita bahas ya, algoritma setiap sosmed orang kan beda-beda ya. Tapi kalau Karhutla ini
1: itu
0: kayaknya semua
1: orang.
0: Berarti bahkan, emang udah viral banget
1: parah. Bahkan kalau aku kalau lagi lihat story gitu ya, ada yang bisa add yours tentang Karhutla, aku ya. Add yoursin biar makin tersebar.
0: Betul.
1: Biar sampai ke algoritmanya.
0: Betul.
1: Petinggi-petinggi negara ini. Iya kan? Sampai kayaknya sih ke algoritma mereka.
2: Nyampe.
1: Iya.
2: Cuman
1: mungkin pikiran mereka yang gak sampai.
0: Tapi jangan, iya bener lagi. Tapi jangan sampai berantem kayak Aukarin sama
2: Juju.
1: Iya, ya. Betul.
0: Ya sewajarnya menurut gue Juju maksudnya baik. Tapi mungkin Aukarin gak suka caranya. Mungkin bisa.
1: Sama ini seperti ini juga. Pemerintah Jepang juga maksudnya sebenarnya baik loh.
0: Baik banget. Dul.
1: Tapi akhirnya mengakhiri tuh misi bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Setelah 2 pekan beroperasi di Kalimantan.
0: 2 pekan beroperasi.

0: operasi di Kalimantan dengan bantuan dari Jepang masih belum terlalu efektif juga ya. Tapi kenapa disuruh? Tapi kenapa mengklaim ya pihak Indonesia itu mengklaim bahwa mereka bisa menanganinya sendiri?
1: Karena mungkin orang Indonesia merasa gebukan kasur lebih bermanfaat daripada air.
0: Iya lagi, abis itu dibentuk apa tadi ya? Gue baca dibentuk tim khusus di Banjar untuk itulah pokoknya tuh.
1: Pakai gebukan kasur.
0: Iya.
1: Oh.
0: Sumpah.
1: PGKI Persatuan Gebukan Kasur Indonesia.
0: Tahu. Jadi si pasukan ini bertugas untuk memburu titik api yang belum dipadamkan. Jadi kayaknya pakai seragamnya seragam polisi deh. Kayaknya ada polisi deh itu.
1: Kira-kira yang lagi megang gebukan kasur itu.
0: Udah gitu mereka megang itu alat.
1: Iya
0: kayak alat itu tapi gebukan kasur.
1: Enggak, kira-kira kalau kayak kita ada di dalam laskar itu ya. Gue mah malu mas, mendingan pulang katanya.
0: Iya sedangkan Jepang ngasih alat yang segitu canggih.
1: Iya, itu dia.
0: Wow, luar biasa. Berdasarkan keterangan Kementerian Pertahanan Jepang, pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut sekaligus menyatakan kesiapan untuk melanjutkan penanganan karhutlah secara mandiri katanya. Meski demikian, berakhirnya operasi Jepang tidak berarti seluruh kebakaran telah berhasil dipadamkan.
2: Makin parah.
0: Melainkan bahwa penanganan selanjutnya dinyatakan dapat dilakukan oleh Indonesia. Allahu Akbar. Kita cuma bisa ikhtifar aja gak sih sahabat suara?
1: Astagfirullahaladzim. Ya, sabar-sabar ya buat teman-teman kita semuanya yang ada di Kalimantan, di Sumatera, yang
0: di Papua,
1: yang semuanya terdampak. Mudah-mudahan apinya segera padam. Itu
0: udah
1: aja
0: gitu,
1: sih.
0: Iya, udah gitu ada ditanya ada yang pejabatnya malah pergi ke Singapura. Terus disclaimer katanya lagi medical check up.
1: Medical check up-nya tapi di paddock F1.
0: Emang ya?
2: Lu lagi nonton?
1: Hah?
2: Nonton?
1: Iya maksudnya kan sekalian udah masa udah sampai ke Singapura gak nonton F1? Iya
0: mungkin ya positive thinking-nya ya medical check up. Kenapa? Karena sudah merasa terganggu pernafasannya.
2: Itu sama kayak rakyat Anda.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara seru di Iswara.

0: di boleh banget.
1: Yes yes yes yes yes. Ada ini, informasi lagi Bun?
0: Ini Pak Pramono, gubernurnya Jakarta.
1: Bikin sempat ini sekolah bagus ya?
0: Iya ya Allah, SD-SD negeri jadi itu kayak sekolah internasional.
2: Cakep itu.
0: Apa?
2: Fun fact-nya, jadi SD yang dibuat ini salah satunya SD 05.
0: Pekayon. Oh ada tuh kayaknya gambarnya.
2: Ada gambarnya. Nah iya, itu adalah SD dari anak digital kita nih, anak magang digital kita si Kasvi.
0: Oh.
2: Kata dia, bang, ini 05 SD gue nih bang.
0: Yang mirip sama Galzi.
2: Iya yeah, mirip yeah. Galzi.
0: Okay.
2: SD 05 SD gue nih bang. Dulu mah jelek banget kata dia.
0: Sumpah.
2: Sekarang
0: tapi
2: bagusin bang. Bang
0: ini kalau
3: elit.
0: Makanya kalau apa namanya jadi kayak pejabat negara yes, atau apapun yang begini.
2: Iya jelas.
0: Jadi dana-dananya dipakai buat pembangunan, buat kemaslahatan.
3: Tah et.
0: Sampai gue ngerasa kayak, jah, cakepan tuh SD negeri daripada sekolah anak gue.
3: Nah itu dia.
0: Bagus. Dan bahkan katanya menurut Pak Pramono, ini Jakarta akan menggeser Yogyakarta
1: sebagai kota pelajar nomor satu se-Indonesia.
0: Keren.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Jakarta ini kini menjadi kota pelajar nomor satu se-Indonesia. Ini berdasarkan dari QS Best Student Cities 2027 yang menempatkan Jakarta pada peringkat ke-117 di dunia, sedangkan Yogyakarta berada di peringkat ke-118.
0: Beda satu. Beda satu. Tapi kan at least kita jadi ada kemajuan.
1: Iya soalnya ini kan di dunia. Duh. Tapi kalau di Indonesia jadinya kegesernya nomor satu.
0: Iya. Gitu.
1: Yoi.
0: Ya pokoknya intinya Pak Pramono bilang pernyataannya itu setelah meninjau renovasi SDN 5 Pekayon sama SMPN 91 Pasar Rebo.
1: Tuh, gitu. Ini bukan sih yang dimaksud kamu barusan tuh?
0: Iya, betul. Jadi kayak fasilitas sekolahnya diperbaiki. Apalagi tadi tuh
1: itu gedungnya dulu cuma bukan
0: itu fasilitasnya bukan fasilitas diperbaiki lagi. Terus bantuan pendidikan untuk siswa mahasiswa lewat program KJP Kartu Jakarta Pintar sama KJMU Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.
1: Keren. Aku mau nanya sama Pak Pramono. Pak Pramono, kira-kira Pak Pramono bisa enggak memadamkan api di Karhutla ini?
0: Kata Pak Pramono, "Lah saya lagi bangun Jakarta. Nanti siapa yang ngurusin Jakarta kalau saya madamin Karhutla di sana?
1: Abis?
0: Kan di sana ada gubernurnya.
1: Yang harusnya memadamkan enggak berhasil-berhasil nih madamin apinya.
0: Kan lagi di luar negeri. Nanti kali kalau pulang
1: medical check up katanya."
0: Itu makanya.
4: Aduh. Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Waktu sudah menunjukkan 10 kurang 3 menit, tapi sebelum kita pamit, kita kasih lagi satu informasi yang gak kalah pentingnya. Coba tadi ngomong kayak tadi dong, Dra.
1: Ya, DPL.
0: Satu berita lagi sebelum kita pamit.
2: Satu berita lagi dari indozone.id, warga Bali tengah dibuat resah dengan kondisi BBM yang disebut semakin sulit didapat.
0: Antri
2: panjang kendaraan terlihat di sebuah SPBU, bahkan banyak warga harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengisi bensin. Kondisi ini juga jangan dipira dulu buluk, gua masih baca. Kondisi ini terjadi di berbagai kabupaten dan kota termasuk Denpasar dan Bandung. Gak cuma di SPBU, sejumlah warga juga sampai mengantri di warung Madura membuat membeli bensin.
3: Warung Madura sekarang jualan bensin.
2: Kalau pas sebat dulu sama granita.
0: Ini kayaknya Bali itu emang lagi nggak baik-baik aja menurut gue ya. Sampai sekarang akhirnya ini kabar terbaru adalah di sana langka BBM.
2: Iya benar.
0: Padahal di sana.
3: Iya benar, masih keterusan loh.
0: Iya, padahal di sana itu salah satu pekerjaan atau profesi nomor satunya adalah sebagai ojek online, di mana mereka itu notabene butuh namanya bahan bakar.
3: Ya, emang di sana ojek online ini banyak.
4: Ih, laku ibu.
3: Oh banyak iya.
4: Banyak banget ojol di sana itu, justru lebih banyak.
0: Lebih banyak dan lebih aktif.
3: Oh.
4: Iya.
3: Ya sayang sekali ya.
0: Iya, lebih banyak dan lebih aktif dulu di sana tuh.
3: Ini berarti bukan cuman Bali, emang Indonesia yang lagi enggak baik-baik aja.
0: Enggak, tapi kan kemarin rame itu masalah yang
3: awe-awe
0: itu yang masalah tip dan juga tips katanya.
3: Iya, tips and trick itu kan.
0: Gitu. Kita doakan ya, mudah-mudahan Indonesia menjadi Bali punya pemimpin yang lebih baik ya.
4: Yes, amin.
3: Itu kurang baik.
4: Baik, tapi kan kita butuh yang lebih.
3: Ah iya, ya. Benar. Kalau memang ada yang lebih baik, kenapa harus bertahan di baik aja gitu kan?
0: Iya,
3: iyalah.
0: Semangat buat teman-teman kita di Bali, sahabat suara yang lagi di Bali. Doakan kita bisa main ke sana lagi. Kita jadi wisatawan lokal yang nyaman karena dapat servis yang sama dengan siapapun yang datang ke sana. Tidak dibeda-bedakan, tidak ada diskriminasi.
3: Itu dia. Gitu. Ya udah pamit deh kalau gitu ya.
0: Tebak-tebakan dulu dong.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Ada tebak-tebakan gimana lagi kalau enggak di suara.
4: Tebak-tebakan berhubungan dengan Bali. Daerah Bali mana yang enggak disukain sama orang tua?
3: Aduh. Badung.
4: Iya, betul.
3: Daerah Bali mana yang kayaknya tuh nanya-nanya terus gitu.
4: Nanya-nanya mulu.
3: Iya.
2: Beli.
3: Salah.
4: Gak tahu lagi gue.
3: Ada itu kayak nama pantai gitu, kayak nama laut, bukan, salah.
4: Aduh, apa dong?
3: Nyerah. Lovina.
0: Oh, nanya. Bukan Vina. Gitu. Kalau gue ya.
3: Apa?
0: Daerah di Bali atau nama tempat atau nama daerah sih. Di Bali yang kayaknya mengumpat atau marah-marah. Iya.
4: Kintamani.
0: Enggak, salah.
3: Apa ya?
4: GWK.
3: Bukan. Jimbaran.
0: GWK apaan? Jimbaran apa?
3: Jimbaran.
0: Enggak, bukan, salah.
3: Apaan dong ya? Apa
0: itu? Nyerah. Yang dia tuh mengumpat.
4: Apa itu?
0: Karangasem.
2: Tapi di Bali tuh ada sosok kurang asem. Yang orang Sunda banget.
3: Hah? Orang Sunda
2: di Bali,
3: iya. Saminyak?
2: Bukan.
3: Canggu?
2: Ih, bukan.
3: Apa ya?
2: Jadi kalau manggil tuh, anyar eta banget.
4: Daerah Bali yang selalu disalah-salahin.
2: Apa tuh?
3: Daerah Bali.
4: Nyerah ya?
3: Iya. Cepet banget sih.
2: Lu pengen dijawab sama orang tapi gak mau ya kan?
3: Apa sih?
4: Legian sih.
0: Satu lagi. Daerah di Bali yang banyak pemain sepak bolanya.
4: Apa tuh?
0: Seminyak. Minyak.
4: Waka.
3: Sampai besok.
0: Kita pamit.
3: Sampai suara ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.

0: ya.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Abis minum kali bapaknya nih.
3: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
4: Iya.
3: Agak brongs.
4: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
3: dulu
4: masih.
3: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
4: Iya, betul. Nah,
3: pokoknya kalau sekarang mah udah enakan.
4: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget.
3: Ya.
4: Jadi emang suka kadang-kadang minum.
3: Minum.
4: Gitu.
3: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
5: Iya.
3: Ya, mending itulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
4: Tapi sekarang udah enggak sih.
3: Minum-minum cantik kan, Dul.
4: Iya, okay. Tapi sampai agak keliengan gitu.
3: Iya, keliengan.
4: Mau pulang dong, pulang kan.
3: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
4: Kan literally sebelahan, ada tembok aja nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia, ya mau buka pagar dong. Terus sama, nyebutnya Brur. Sama om sebelah, ya kan. Brur. Kayak balik lagi gitu, Brur, rusak nih kayak pagar gua.
3: Gak bisa dibuka.
4: Gak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan, modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak, wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Gak bisa ya, kok rusak apa ini, pokoknya rusak. Ternyata salah bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
3: Maaf. Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
5: Dibentokin.
3: Kok gak bisa kebuka sih?
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat. Cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Mainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
1: Suara.
0: Memainkan musik pilihanmu.
1: Pilihanmu. Pilihanmu.

0: aja gini duduk santai.
1: Gitu. Sambil baca koran. Cebok mah belakangan
0: kata. Cebok mah belakangan. Nih nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Nggak tahu lagi keadaan bapak ibu aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Mas.
1: Atau mungkin ketahan sama celah dalam.
0: Hah? Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami. Kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh. Gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan-kiri.
1: Ini
0: musibah.
1: Lah salah lu. Iya. Lu enggak kena apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
0: Aduh gayung loft. Gayung loft
1: udah disebor, Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya. Ya, gitu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Ya, tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan. Yeah. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Sambil baca koran. Cebok mah belakangan.
0: Cebok mah belakangan. Ini nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

semangat aja deh ya. Tapi kalau misalnya lo mau minta nyelesain kerjaan sih, gue gak bisa ya Rockstars. Tapi kalau mau minta request lagu, gue puterin lagunya, gue bisa sih. Kayak satu lagu yang udah request di WhatsApp-nya kita, ada dari Nabila. Pengen lagu dari Nona with Hong. Ini adalah salah satu girl group yang luar biasa banget ya. Dan kemarin

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. 10 lagu udah di darder dorin tanpa jeda iklan, kita break dulu. Jadi buat sahabat suara yang lagi ada di mobil, di tempat kerjaan, silakan ambil air minum, stretching sedikit, nanti kita balik lagi ya. Pastikan tetap di
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
3: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Cari Suara, suara warga Indonesia.
1: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

0: Jakarta, it's your time to play. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan Buluk.

0: sejumlah emas.
1: Suara Fakta. Suara Fakta.
0: Festival Film Indonesia telah mengumumkan deretan nominasi peraih penghargaan tahun ini. Luisa Andrina jadi salah satu nama yang masuk ke dalam nominasi pemeran utama perempuan terbaik pada FFI 2026 lewat film Nawila. Dengan capaian ini, Luisa berhasil mencetak sejarah sebagai nominasi termuda sepanjang sejarah FFI. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kita lanjut lagi sahabat suara dengan putaran kedua 10 lagu keren yang pasti menemani kamu makan siang. Menu andalan kalau di studio adalah tetap ya yang namanya Tante Olga Manado Cuisine.

kesempatan. Kalau saya, teman akhir bulannya adalah makan sisaan bahan makanan yang ada di kulkas. Telur, daun bawang, apalagi ya isinya di kulkas ya, yang ngabisin isi kulkas, bawang bombay ya kan. Beda-beda tuh tiap orang ya.

0: lagu yang sudah ditease atau diperkenalkan tadi. Setelah For Revenge dengan penyangkalan, live TikTok ada dong di @iswara.network.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Iswara.

Kunto Aji dengan Akhir Bulan di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Apakah sudah masuk ke tanggal akhir bulan? Ngomongnya gimana sih? Ngomong di live TikTok lancar gini dan on air belepotan. 14 Oktober 2026, apakah sudah masuk kategori akhir bulan, sahabat suara? Karena untuk beberapa sahabat suara yang part time, biasanya nih gajiannya tanggal 15, cut off date-nya tuh tanggal 10. Ada juga yang gajiannya tanggal 9 atau tanggal 10. Apapun itu profesinya, kapanpun itu tanggal bulannya, yang penting jangan lupa. Mie instan to the rescue.

khususnya Isuara yang diracik oleh music director Prita Prawiro Harjo. Oh iya, di dunia ini ada jazz dengan bersamamu yang membuat hari kita menjadi lebih baik saja. Tanpa harus makan mie ayam terus. Iya, ada tuh film tentang mie ayam. Wow, terah bahasa ya. Jadi ada jazz, ada gigi yang siap menemani siang kamu sambil makan siang atau mencari makan siang. Barengan sama Dodo Harahap, kita nikmati dulu lagu yang yummy alias enak. Yuma yummy, luma enak gitu ya kalau kata anak sekarang ya. Yovi and Nuno dengan

Selamat siang untuk sahabat suara yang baru saja join. Ada Eko Ningsi, Umi Rizky, Nirma, Bojes. Wah, Bojes Afi gak tuh? Zamannya Indosiar. Ada juga Lisna, Hai, Shanti, Stella. Wah, yang jeruk apa yang apa nih? Kalau yang jeruk agak keluar ruangan dulu ya. Agak stuck di hidung gitu ya. Terus juga ada Adis, Hai, Fahmi juga, Grace, dan juga kamu sahabat suara yang masih mendengarkan Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Ini adalah Suara Warga Indonesia. Jentik Manis, bagus banget namanya. 37 minggu, sebentar deh. Semua, gak semua sih, beberapa judul lagu saat ini adalah pakai angka 2001 kali, 2000 kali, 37 minggu hadir loh.

dengan pulang. Ada yang masih menonton film 3 hari untuk selamanya. Ada Nicola Saputra. Terus juga ada, ampun, makanya di scripting dok, lupakan tuh pemeran ceweknya siapa. Well, anyway, nanti aku akan cari tahu ya. Float dan juga Jentik Manis siap dimainkan. Dodo Harahap masih menemani kamu. Yang lagi tergila-gila dengan Naikila, this is my mind gue. Yuma, yummy. Ya gak sih? Atau, so you think you are flower. Lu kira lu cantik. Yang pasti live TikTok masih dibuka at isuara.network. Sikat, Naikila.

0: Nicola Saputra di film 3 Hari Untuk Selamanya itu, yaitu Adinia Wirasti. Untuk sahabat suara yang kelahiran 2000-an, ada satu film Indonesia yang bisa kamu tonton di layanan film streaming, yaitu film Indonesia 3 Hari Untuk Selamanya. Filmnya ringan tapi 17 plus ya. Ya, karena tentang perjalanan dua orang nih, road trip gitu. Jadi silakan tonton 3 Hari Untuk Selamanya. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Karena udah 10 lagu kerennya selesai, jadi ambil napas dulu menyambut musisi yang akan hadir di jam 1 siang nanti. Ada Indokustik barengan sama juara 3 dari The Icon Indonesia, ada Shira. Kamu salah satu fansnya, bisa nonton loh nanti ya di jam 1 siang. Shira akan ngobrol bareng di Indokustik, yang pasti bisa dilihat di live TikTok at isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
1: Suara warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara

0: tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal
2: 15. Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum target trainingnya, belum pengecekan knowledge, ya kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa kalau boleh tahu? Spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Udah enggak ada.
2: Oh, iya.
1: Lanjut.
2: Oh, krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Selamat ya, Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong, Eki. Teriak dulu, lepaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
0: Thank you lah.
3: Gak mau kelewatan, kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sahabat suara, sudah jam 1 siang. Tandanya adalah sekarang ini Indokustik bakal ngobrol sama musisi yang menjadi juara 3 di Icon Indonesia. Ada Shira saat lagi. Kalau misalnya mau menyapa Shira, silakan meluncur ke live TikTok juga di @iswara.network. Sesaat lagi ya.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Roni Parulian yang baru aja kamu dengar dengan judul lagunya yaitu ya adalah Tak Ada Ujungnya. Tapi tenang aja, ini bukan di ujung acara karena kita baru aja mulai Indokustik jam 1 ke jam 2 siang. Selalu ada musisi yang akan memperkenalkan karya terbarunya. Kali ini kita akan ngobrol sama juara 3 dari Talent Search di SCTV, yaitu kalau kamu ngikutin di Icon Indonesia 2026 season pertama lagi juara 3, rasanya tuh kayak hai, aku adalah bare minimumnya nih, asik. Berat ya. Ekspektasinya tinggi ya kayaknya ya. Ngeri-ngeri gimana ya. Kita ngobrol aja langsung. Shira, hai.
1: Hai.
0: Hai. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Bali nih soalnya
1: ya,
0: nih.
1: Iya, dari Bali.
0: Kamu Balinya di mana, Shira?
1: Aku Balinya di Gianyar.
0: Gianyar. Gimana ya. Gianyar sebelum kamu akhirnya, kamu udah for good belum di Jakarta sekarang ini?
1: Belum tahu sih, sesuai situasi sama kondisi. Emang aku tuh baru ke Jakarta, emang stay karena emang pengen, kan abis nih kan kompetisi, jadi pengen produktifnya tuh di Jakarta dulu gitu.
0: Oh, jadi gimana ya, kondisi Bali Gianyar ketika kamu terakhir ke sana tuh, apakah panas, ada hujan atau gimana?
1: Enggak sih, biasa-biasa aja. Bahkan aku ke Bali tuh ngerasa kayak cuacanya tuh lebih baik gitu loh, kayak lebih fresh gitu.
0: Enggak berat napasnya ya. Langsung gitu sekalian curhat. Tadi kesini tuh tau enggak, aku sampai keringetan tuh, sampai enggak berhenti-berhenti karena aku kan naik MRT. Tuhan, ini kenapa kayaknya mulai harus ada ini ya, Iswara Bali ya. biar bisa ke sana.
1: Benar.
0: Shira Katia Ariana.
1: Yes.
0: Enggak pakai grande?
1: Enggak.
0: Fenty? Tol.
1: Ariana.
0: Ini juara 3 di ajang pencarian bakat di Icon Indonesia 2026. Aku mau kenalan dulu nih sama Shira yang juga ternyata efek dari situ mungkin ya menjadi pengisi soundtrack sinetron Cinta Seluas Samudra di SCTV.
1: Seneng banget aku tuh bisa pilih lagu Luka Terakhir Aku jadi soundtrack di sinetron.
0: Luka Terakhir Aku itu kamu yang nulis?
1: Bukan, jadi itu diciptain sama Kak Alam Urba sama Kak Gedalia. Dan itu tuh lagu itu udah jadi gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi,
0: itu kamu bawain ketika final atau ketika terakhir perform di Icon atau enggak?
1: Enggak, pas di Icon tuh belum rilis. Jadi setelah kompetisinya selesai, itu nunggu momentumnya sendiri. Sampai kapan nih dirilisnya. Dan dirilisnya tuh kebetulan karena emang dimintain jadi soundtrack. Jadi dicepetin, tadi harusnya kayak 3 Oktober gitu deh.
0: Wih,
1: iya,
0: cepet ya.
1: Tadinya. Terus jadinya 18 September.
0: Tapi kita ngobrolin dulu tentang dari kompetisi akhirnya masuk industri. Ini kan kayak realita yang berbeda ya, dunia yang berbeda ya. Oke, kita bahas dulu dari di Icon Indonesia. Itu kamu audisi kapan?
1: Itu aku audisi
0: bulan apa?
1: Akhir tahun
0: 2025.
1: Iya. Audisinya tuh dibuka, ada yang online, ada yang open audition. Dan aku ikut yang online karena di Bali tuh gak ada, belum ada kan open auditionnya. Jadi aku ikut online, akhirnya udah lolos beberapa tahap audisi. Sampai aku juga ke Jogja buat audisi, ada juga di Jogja. Itu kayak video booth gitu. Terus akhirnya aku lolos dan diumumkan untuk masuk ke 24 besar. 24 besar itu baru finalisnya yang baru mulai ditayangkan di TV, di SCTV gitu. Baru live show lah dibilangnya gitu.
0: Gak semudah yang dilihat ternyata, tapi dua kali ada online-nya, ada ke Jogja juga ya.
1: Iya, ada banyak tahap-tahapnya.
0: Jadi berapa orang tuh total, dapat bisikan gak? Total dari semua negara, kota.
1: Kalau gak salah 4.000-an lebih.
0: Apa rasanya?
1: Yang open auditionnya.
0: Apa rasanya dari 4.000? Iya, apa rasanya 4.000 orang? Jadi akhirnya 3. Jadi yang 3 terbaik
1: ya
0: tuh.
1: Ya Allah, gak nyangka banget aku juga.
0: kayak ini ya, kayak satu butir garam di antara pasir laut ya.
1: Iya, bener banget.
0: Wow, ini juri, ada Mas Ari Lasso.
1: Iya.
0: Dia siapa kamu itu? Kok di stage ada?
1: Oh, di stage itu kebetulan Mas Ari Lasso tuh jadi bintang tamunya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kalau di Icon tuh kan ada tema-temanya nih setiap minggu-minggunya. Terus ada kayak kolaborasi sama artis ini, artis itu. Dan akhirnya pas top 3 ya, Yeah. Pas top 3 itu ada Mas Ari Lasso dan setiap finalis itu berduet gitu, lagunya beda-beda. Itu challengingnya di situ, karena kalau semakin sengit kan pasti lagunya juga bawainnya beda-beda, ada yang duet, ada yang sendiri gitu.
0: Wow, nervous nggak sama?
1: Lumayan, cuma aku enjoy banget sih nyanyinya.
0: Wow, aku aja kalau nginterview Mas Ari Lasso aja masih kayak aduh, aku takut salah ngomong ya. Jurinya ada Mas Ahmad Dhani,
1: ya.
0: Mbak Titi DJ,
1: ya.
0: Wow, Afgan,
1: ya.
0: Isyana Saraswati,
1: betul.
0: Siapa lagi ya?
1: Andin,
0: Ardito itu semua tuh udah pernah kesini juga semuanya. Jadi aku tuh kayak wow. Yang paling masukan, yang paling ngeri-ngeri sedap menurut kamu siapa?
1: Masukan,
0: feedback, kritik. Tapi itu ngebangun ya. Banget.
1: Tapi jujur banyak banget yang lebih kayak supportif, yang mendukung gitu. Cuma kalau misalnya paling deg-degan nih dijuriin sama siapa, aku deg-degan dijuriin Pade, terus
0: Pade
1: ya,
0: Indro.
1: Pade Dhani,
0: oh
1: Pade
0: bukan. Awalnya tuh Pade Indro, ada aku komika.
1: Terus,
0: oh Mas Ahmad Dhani, iya, dari panggil Pade nih sekarang nih sama generasi baru.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau Mami Titi panggilnya Mami gitu.
0: Mami hadir. Duh, kayak gue udah panggil paman deh nih kayaknya. Wow. Oke. Okay. Dan uniknya adalah kompetisi itu adalah vote-nya itu pakai gift ya.
1: Iya, tapi sebenarnya itu enggak terlalu menentukan siapa yang akan lolos.
0: Okay.
1: Sampai ke grand final tuh baru pure voting doang. Jadi sebenarnya keren sih penjuriannya itu dinilai banget sama jurinya. Jadi virtual gift itu ya dikirim-kirim untuk support kita aja gitu. Dan uangnya juga dapat ke kita.
0: Oh gitu.
1: Jadi banyak benefitnya.
0: Pengen nanya lagi jumlah berapa, cuma takut aja.
1: Aku pun juga udah lupa sih.
0: Iya, asik deh. Kan udah lembaran baru, yaitu adalah sekarang muncul yang namanya single yang menjadi soundtrack sinetron Cinta Seluas Samudra, yaitu Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Gimana respon dari teman-teman SMKN 3 Sukawati? Ada yang Syira di story-in gitu, terus di mention gitu-gitu enggak?
1: Iya, ada dong. Teman-teman aku juga suportif di sana dan ada juga teman aku di sana kayak sumpah ini lagunya relate banget.
0: Aduh.
1: Emang boleh serelate ini sih?
0: Asik.
1: Makanya aku juga seneng banget sih punya teman-teman yang kita tuh punya interest yang sama di bidang musik juga kan. Karena aku kan SMK-nya jurusan musik, jadi teman-teman aku tuh juga into music gitu.
0: Jurusan musik?
1: Iya.
0: Kamu kuliah? Atau masih SMK?
1: SMK.
0: Ada jurusan musik.
1: Ada di Bali.
0: Indah sekali hidup ini. Aku dulu gak ada.
1: Sekarang ada, dan itu satu-satunya di Bali.
0: Aku tahu gak dulu apa?
1: Apa?
0: Tata Boga. Catering kita.
1: Tapi seru banget sih Tata Boga.
0: Aku bagian bawa panci.
1: Kalau sekarang namanya kuliner. Bawa panci.
0: Karena gak bisa bawa sayur-mayur.
1: Oh
0: kita jadi suruh beli bawang aja, dibeli aja satu bonggol.
1: Aku gak jago motong tau.
0: Ada tekniknya itu. Jadi jari kamu tuh ujung jarinya tuh harus begini, gak harus melengkung. Biar gak keiris. Aku jago itu.
1: Aku motong bawang putih tebel-tebel.
0: Gak apa-apa, ada chopper kok. Well, seberapa spesial sebenarnya kalau kita mau langsung merujuk ke lagu ini, yaitu lagu yang menjadi soundtrack dari sinetron. Aku gak bahkan bosan-bosan bilang ini adalah prestasi banget menjadi soundtrack itu. Yaitu Luka Terakhir. Kenapa spesial banget? Spesial apa sih?
1: Menurut aku ini spesial banget karena ini lagu pertama yang sudah sangat terkonsep dan dibantu oleh banyak orang gitu loh. Dan lagu ini tuh juga lagu pertama. Sebelumnya aku tuh punya lagu, aku ciptain sendiri. Dan ini lagu, dan Luka Terakhir ini adalah lagu yang pertama yang galau gitu.
0: Kamu sebenarnya bukan, galau people.
1: Aku bukan galau people. Aku bukan penyanyi yang galau-galau gitu. Karena menurut aku sebagai musisi sendiri nih,
0: asik,
1: sebagai penyanyi. Kayak kalau dari point of view aku, menurut aku kayak nyanyi lagu galau tuh apa ya? Enggak aku banget gitu loh.
0: Emang kamu sebenarnya yang membuat kamu tergerak untuk masuk industri musik itu pasti kan salah satunya adalah ketika pertama kali ada anggota keluarga yang memberikan influence musik.
1: Iya.
0: Kamu sebenarnya tuh terpapar dari penyanyi siapa sebelumnya? Yang aku mau kayak dia.
1: Kalau dari kecil emang mama tuh suka dengerin Sira lagu terus. gitu. Terus papa juga suka nyanyi, keluarga papa juga suka nyanyi. Mungkin ada keturunan juga ya, tapi emang dari kecil aku selalu dengerin musik. Gak bisa aku kalau gak dinyanyiin mama, itu nangis-nangis lah pas masih bayi. Terus aku akhirnya dengerin musik terus. Akhirnya aku tahu tuh Ariana Grande, Katy Perry, Demi Lovato, Beyonce.
0: Wow.
1: Semuanya, aku tuh pernah masih kecil gitu loh. Dan aku tuh sangat-sangat terinspirasi banget bisa jadi kayak mereka. Tontonan aku juga kalau gak film Barney gitu-gitu kan, cuma music video penyanyi-penyanyi top 40 di zaman itu juga.
0: Zaman kapan sih? Mau tahu 2000 berapa sih?
1: Aku 2000.
0: Enggak, yang kamu terpapar itu 2000 berapa? 2013-an.
1: Mungkin dari 2013, 2016.
0: Nickelodeon, Disney Club, gitu-gitu ya.
1: Yeah.
0: Wow. Terus tadi kamu bilang kamu bisa uring-uringan, bisa marah-marah kalau enggak dinyanyiin.
1: Iya. Yeah.
0: Kamu kan tinggal di Bali ya. Mm-mm. Apa jadinya ketika nyepi? Ngereok dong kamu. Karena enggak boleh ada keberisikan.
1: Tapi aku tuh baru pindah ke Bali itu tahun 2020. Aku lahir tuh di Depok.
0: Ya Tuhan, bocah Margonda.
1: Iya lagi. Dan aku pindah ke Bali karena emang ya aku mau balik ke kampung aku. Emang mamaku asal Bali dan aku emang ada darah Bali juga.
0: Ternyata kamu memang lahirnya di kota yang rumah adatnya adalah Margo City ya.
1: Aduh, siapa hari aku ambil kesana kayaknya pas kecil ya. Ke Detos.
0: Detos lagi. Udah panas banget tuh sekarang tuh Detos ya. Jadi memang lagu ini menjadi sangat spesial. Dan ternyata kamu memang sudah memutuskan untuk mengambil, ya itu, jurusannya adalah apa, musik.
1: Musik.
0: Apa namanya jurusan?
1: Musik populer.
0: Musik populer.
1: Musik populer.
0: Okay. Jadi aku tuh tadi tuh sempat dengerin lagu kamu yang ini. Tapi aku dengerinnya tuh di video musiknya. Aku dengerin. Nah, itu aku mau bahas juga tuh. Itu sangat sangat sangat galau lagi dari visualnya juga ya. Sebenarnya ketika kamu pertama kali mendengar hasil, enggak usah dengar hasil deh, konsepnya dulu aja. Apa yang langsung terlintas di pikiran kamu dan apa perasaan kamu tiba-tiba dor jadi soundtrack? Tahan. Kita break dulu. Ambil napas, minum dulu ya. Kita ke kantin dulu, mungkin beli makan ya. Setelah Raim Laude dengan dunia yang nanti ya sahabat suara, kita akan lanjut lagi.
2: Suara warga Indonesia.

0: Siti, Dodo Harahap, dan juga ada
1: Shira.
0: Hai. Juara 3 di Icon Indonesia Season 1. Beban gak sih?
1: Aduh, kalau dibilang beban gak sih? Karena emang aku emang passionnya dari kecil tuh pengen.
0: Karena kamu tuh angkatan pertama di Icon loh.
1: Iya, juga ya.
0: Ya, wah, bagus kalau kamu gak memikirkan hal-hal yang gak penting dipikirkan. That's good.
1: Tapi sebenarnya kalau misalnya kayak gitu juga pressure itu sebenarnya ada sisi positifnya sih.
0: Betul.
1: Ada kebaikannya, jadi kita tuh lebih aware.
0: Asik.
1: Lebih kayak, iya, jadi kita lebih aware sama diri sendiri gimana caranya biar kita tuh bisa bagus, konsisten, terus berproses gitu sebagai angkatan pertama kan ya. Bener sih, Kakak, bener sih.
0: Kamu bukan orang Bali, Depok banget. Rame.
1: Oh iya.
0: Gak apa-apa dong ya. Depok ini artis Anda.
1: Depok Bali
0: ya.
1: Semuanya.
0: Tapi kamu aware selalu karena terlihat juga ketika kamu harus menghadapi sebuah karya yang tiba-tiba ditempel ke soundtrack sinetron. Ya. Tadi yang seperti sempat aku tanya gitu ya. Gimana pertama kali perasaan kamu dengar si lagu ini?
1: Aku seneng banget pertama kali itu kan aku belum tahu kalau lagu ini tuh buat aku. Ada kayak 3 lagu gitu dan aku dengerin lagu ini. Dan lagu ini tuh kayak lagu yang bagus banget gitu loh, dari secara nadanya, musiknya, pembawaannya, liriknya, vibes lagunya itu kayak deep banget gitu. Jadi kayak aku gak expect gitu untuk ini tuh jadi kayak lagunya aku. Terus pas akhirnya aku dibilang, "Kamu lagunya Luka Terakhir." Dan aku langsung kayak, wow.
0: Oh, dibagi-bagi ya?
1: Iya.
0: Seru banget sih.
1: Jadi lagu itu ada 3.
0: Oh,
1: kita
0: wow.
1: Dengerin dulu. Jadi kita belum tahu tuh dapatnya lagu yang mana. Terus nanti dibagiin ke top 3 di Daikon-nya. Terus aku dapat Luka Terakhir dan aku perasaannya seneng banget dan juga lumayan deg-degan karena lagunya kan susah juga dibawain gitu.
0: Susah ternyata ya?
1: Susah.
0: Oh, ternyata lagu galau itu susah ya buat?
1: Susah.
0: Oh.
1: Lagu galau itu susah loh.
0: Tapi emang kamu sebenarnya idealis kamu itu genrenya apa sih?
1: Aku pop.
0: Oke.
1: Aku R&B. Aku juga pop rock juga suka.
0: Wow.
1: Terus aku apa ya, kayak soul, terus EDM juga suka, terus banyak sih. Aku lebih kayak tipe yang upbeat aja gitu loh, yang fun. Dibanding yang galau-galau terus gitu.
0: Sampai akhirnya kamu didengerin dulu 3 lagu itu ya. Ada gak sih sebenarnya aku pengen yang ini tapi gak dapet? Ada momen itu gak sih?
1: Sebenarnya semuanya bagus sih. Jadi aku gak terlalu mikirin kayak, aduh aku pengen banget yang ini. Karena semuanya bagus. Jadi apapun yang dipilihin ya bagus aja. Gitu. Karena beda-beda gitu loh lagunya tuh, vibesnya tuh beda-beda gitu. Yang satu kayak gini, yang satu kayak gini, satu kayak gini. Vibesnya dan bagusnya itu beda masing-masing tuh ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi aku seneng aja sih dapet Luka Terakhir.
0: Luka Terakhir bercerita tentang seseorang yang ingin kembali jatuh cinta tapi masih takut terluka. Lebih detailnya gimana sih jalan cerita si lagu ini?
1: Lebih detailnya adalah lagu ini tuh menceritakan point of view seseorang.
0: Wow.
1: Bisa cewek, bisa cowok. Ya, jadi ini tuh universal. Dan seseorangnya ini punya trauma di masa lalu. Mungkin orang sama masa lalunya itu kayak hubungannya gak berjalan dengan lancar gitu. Gak seperti, gak happy ending lah gitu. Dan dia tuh mungkin pernah disakiti juga, pernah terluka gitu. Bisa jadi dia udah sering dilukain terus atau baru pertama kali first love dan kayak udah digituin. Jadi kayak udah kayak takut untuk jatuh cinta lagi nih. Takut untuk kayak, aku pikir dia itu udah yang ini, yang udah bener buat aku. Aku pikir kita bisa terus, tapi ternyata gak kayak gini. Terus gimana cara aku percaya sama cinta lagi gitu loh. Kayak apakah ada orang lebih bisa gini. Bisa jadi gitu dan bisa jadi juga kayak orang trauma sama satu cowok dan dia jadi mindsetnya kayak semua cowok kayak gitu. Bisa jadi kayak, oh semua cowok sama aja, semua cowok jahat gini. Aku udah gak mau mencintai lagi gitu. Dan akhirnya di masa yang sekarang ini dia itu udah kayak ada sama orang baru. Orang barunya itu juga udah interest sama dia. Dia juga mungkin sama-sama kayak pengen deket lah gitu. Tapi dia tuh masih ragu karena dia tuh takut untuk terluka lagi. Takut kayak untuk merasakan bahagia tapi ujungnya dilukain lagi. Gitu loh. Dan si cowoknya ini kan pengen nih sama dia, tapi si ceweknya, ceritanya cewek ya ceritanya, dan si ceweknya ini mungkin kayak kamu jadi temen aku aja dulu ya. Aku tahu kamu suka aku, tapi aku belum siap. Jadi maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Oh gitu. Wow, sampai akhirnya kelihatan juga tadi sempat di spill juga lagu Luka Terakhir ini diciptakan sama Alam Urbah dan juga Gedalia Petra Einstein.
1: Yes.
0: Lalu gimana perasaan kamu ketika ketemu sama vokal director Irfnat? Ketika kamu nggak tahu ya, kamu ini pertama kali atau udah pernah yang namanya recording? Udah pernah?
1: Pernah, nah, aku pernah recording.
0: Tapi kan ini kan untuk komersil yang benar-benar cukup di apa ya, di soalnya buat soundtrack kan.
1: Iya.
0: Perasaan kamu gimana dari yang awalnya di panggung kompetisi atau sekarang rekaman?
1: Ya pasti agak kaget juga kan, karena rekaman itu pas aku masih di kompetisi.
0: Oh.
1: Itu tuh pas lagi top 3, lagi sibuk-sibuknya schedule-nya kayak latihan lagu ini gini. Dan kayak Shira, hari ini kamu seharian nanti pergi ke tempat ini, kamu akan recording lagu kamu. Karena kan recording harus disiapin dulu, di edit, di mastering, biar sampai nanti kalau misalnya di grand final, siapapun yang masuk ke grand final itu bakal dinyanyiin dan harus udah rilis. Makanya rekamannya itu pas di kompetisi.
0: Oh, betul.
1: Jadi aku rekaman pas di kompetisi, belum banyak persiapan juga, belum terlalu kayak banyak latihan, karena aku mungkin lebih banyak latihan lagu kompetisinya kan.
0: Okay.
1: Jadi aku tapi yang penting udah hafal, udah didengerin, terus nanti dibedah lagi di sana sama vocal directornya, yaitu Kak Irfnat. Dan dia itu orangnya tuh juga teliti, detail, dan musikalitasnya tuh tinggi banget. Jadi pas aku masuk ke studio rekaman, aku harus dengerin lagunya ulang lagi, dimasukin dulu sampai aku bisa masuk ke lagunya, menjadi si perannya di situ, jadi cewek yang di dalam lagunya itu. Terus kata per kata, kalimat per kalimat tuh diartiin gitu, harus sampai ngena banget. Sampai kalau misalnya nyanyi, itu nggak bisa sekedar nyanyi. Jadi kayak nyanyi itu harus kedengeran kayak kamu tuh bener-bener mean it, kayak lagi terluka di bagian sini, misalnya harus ada lirihnya, di sini harus ada kayak agak geternya, terus mungkin di situ di vokal misalnya harus ada lirihnya, di sini harus ada kayak agak geternya.

0: penyampaian lagu dan kayak adjustment suara. Karena aku diajarin gak bisa di semua tipe lagu kamu bawainnya dengan cara kayak kamu gitu. Jadi luka terakhir ini sebenarnya suara Syira juga di crafting, diubah. Bukan diubah tapi bukan jadi Syira ya, tapi dibikin jadi Syira versi yang lebih feminim, yang lirik gitu, yang heartbroken, yang lebih apa ya,
1: supaya message-nya
0: lebih lembut,
1: supaya dapet ya pesannya itu ya,
0: iya,
1: ceritanya
0: supaya dapet.
1: Part mana yang paling susah di lagu ini?
0: Part mungkin di depan. Di depan tuh susah. Dan di paling akhir susah.
1: Ntar kita kulik lagi lebih dalam ya. Dan abis ini kita nanyanya pakai challenge, yaitu harus menjawab dengan nada. Sudah siap? Ada yang bilang, hah kok ada Lisa Blackpink?
0: Amin.
1: Yo, amin. Kamu ngefans juga sama dia?
0: Aku ngefans banget.
1: Oh my god.
0: Dia tuh kayak role model buat aku, Kak.
1: Pasti rambutnya ngikutin ya.
0: Enggak sih, ini makeover dari Daikon.
1: Aduh, keren banget. Nanti kita lanjut lagi ya.
0: Yes.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Silang Hati, Audi dan Elo di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, Dodo Harahap dan juga Shira.
1: Hai semuanya.
0: Hai, kita lagi ngomongin tentang karyanya dia, yes, Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Dari kompetisi nih, kita lanjut lagi ya. Terus akhirnya sekarang menjadi masuk industri.
1: Yes.
0: Yang dimana Suara adalah produk kamu.
1: Aha,
0: ya kan.
1: Benar.
0: Karya kamu punya nulis, tapi harus dinyanyikan. Itu sebagai suara.
1: Ya.
0: Setelah menjadi penyanyi profesional nih aku bilangnya, karena kamu sudah berbayar ya.
1: Amin.
0: Sudah ada pundi-pundi rupiah di situ ya. Tantangan apa yang kamu suka tapi udah nggak boleh lagi demi menjaga kualitas suara?
1: Tantangan yang aku suka, aku tuh suka banget makan popcorn, terus kayak SS, es krim.
0: Boba.
1: Enggak. Aku suka boba, cuma sekarang udah jarang sih, entah kenapa. Terus aku suka banget minuman ber-es-es.
0: Es cube suka, gitu ya? Es batu.
1: Iya. Terus aku juga suka es krim.
0: Oke. Okay.
1: Dan goreng-gorengan.
0: Apa gorengan favorit kamu?
1: Aku favorit gorengannya adalah apa ya? Aku lupa.
0: Nah.
1: Tahu. Tahu goreng.
0: Tahu goreng isi.
1: Tahu goreng isi, terus yang kayak apa sih berminyak?
0: Yang ada kotanya. Tahun goreng isi Sumedang.
1: Oh.
0: Serius banget mbak jam segini.
1: Terus aku suka pedas-pedas. Cuma
0: wah,
1: yang udah
0: gawat, gawat semua tuh buat pita suara tuh.
1: Iya gawat semua.
0: Tahu goreng andalan kamu tuh beli di mana? Ayo.
1: Ada di Bali.
0: Ya ampun, emang Bali ada gorengan? Ya ada kali dong. Gak cuma isinya, gak cuma nasi campur ya. Gak cuma bebek.
1: Enggak dong.
0: Apa gorengan? Beda-beda loh setiap kota loh.
1: Iya,
0: gorengannya
1: beda-beda.
0: Loh. Bandung itu tepungnya pasti warnanya kuning.
1: Kenapa gitu?
0: Gak tahu, dicampur bumbunya apa gitu. Bogor juga. Makanya kalau di Bali apa? Kriuknya, karena dia tanahnya juga tuh subur tuh Bali tuh.
1: Apa ya?
0: Ukurannya gede ya?
1: Ukurannya besar.
0: Tuh kan.
1: Lumayan kriuk.
0: Coba tuh di Fatmawati situ tuh. Kecil banget, tapi gak kelihatan.
1: Terus kayak jajanan-jajanan di sekolah tuh juga ada. Cuma beda-beda sih tiap tempat mah kalau di Bali.
0: Jajanan sekolah di Bali apaan?
1: Tahu bulat, isinya yang kopong tuh.
0: Iya, tahu.
1: Kasih micin.
0: Oh itu memang anak sekolah sekali ya. Ada pakai ini bang, pakai ini gitu ya. Emang gini apa? Abang apa? Beli?
1: Beli. Atau gak mah?
0: Oh aneh banget ya. Beli, beli, mau beli.
1: Apa?
0: Diulang-ulang. Beli, beli, mau beli.
1: Beli, mau beli.
0: Oke, terus?
1: Terus apa ya? Ya udah sih gorengan tahu. Pisang goreng. Cireng. Aku suka banget cireng.
0: Artis suka cireng itu lucu ya. Kalau menurut aku tuh kayak wow, ternyata sama kayak kita guys, warga.
1: Cireng enak banget.
0: Cirengnya cireng yang apa nih? Cireng yang emang gorengan yang di tukang gorengan aja atau cireng yang mewah yang kayak satu potongnya itu harganya 5.000 atau ada kan tuh cireng yang isinya gede banget?
1: Emang iya.
0: Ada.
1: Mewah 5.000.
0: Oh, wow. Wow, kita beda kasta nih. Aduh. Emang 5.000 itu enggak mewah ya? Cireng menurut aku tuh satunya tuh 1.000 loh.
1: Tapi kalau di Bali itu cireng
0: normal.
1: Normal.
0: Wah. Wow. Beda kita
1: nggak
0: ini.
1: Tahu, di sekolahku soalnya kayak mahal gitu loh.
0: Apa?
1: Cireng
0: 5.000.
1: Iya.
0: Emang mahal kan?
1: Iya mah.
0: Iya yang murah tuh yang 5.003.
1: Maksudnya itu normalnya gitu loh. Jadi aku gak tahu kalau cireng bisa semurah.
0: Berarti cireng itu isinya apa? Kupon?
1: Cireng doang.
0: Oh. Gue pengen undian. Oh cireng. Oh isinya daging apa-apa?
1: Enggak cireng doang.
0: Cireng tepung?
1: Iya.
0: Oh itu emang mahal sih. Aku pikir yang isinya kayak ada keju. Ada isi oncom.
1: Enggak.
0: Oh oke.
1: Cuma dikasih bubuk-bubuk.
0: Ini penyanyi ya kita ya ngomonginnya gorengan ya. Karena gitu juga kalau udah ngomongin soal yang namanya menjaga aset itu kan penting ya Shira ya. Oke, okay, dan sekarang kita langsung saja main game ya.
1: Oke.
0: Okay. Udah tahu kan gamenya apa?
1: Gamenya Q&A gitu ya.
0: Q&A tapi pakai nada. Ini adalah peluang kamu untuk dilihat sama produser-produser dari musikal.
1: Jangan di pressure lah.
0: Nanti biar kamu bisa, oh ini anak bisa nih buat meranin ini gitu. Aku selama ini audisi musikal gak pernah go. Padahal aku audisinya buat ini loh, pohon. Jadi pohon aja gak bisa. Oke, okay, lupakan audisiku. Sekarang kamu akan menjadi seorang, kita balik lagi ceritanya audisi. Tapi jawabnya pakai musik, pakai nada ya. Nah, instrumennya seperti ini. Last Goodies adalah kantong semen. Hah? Asik vocalizing dulu. Oke, asik ya. Ini aku akan rolling terus. Ya, pulpen gue jatuh. Ya, kekolong lagi. Oke, pertanyaan yang pertama. Perkenalkan diri kamu, nama dan zodiak kamu. Aduh.

0: makanannya sangat penyanyi sekali. Mie goreng sama bakso. Makanan malam banget ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita kayak ini ya, black people gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Aku namanya James.
1: Oh,
0: kamu Ingram. James Ingram penyanyi. Oke. Mau jadi penyanyi sendawa ulang. Apa kebiasaan buruk yang kamu gak bisa ubah sampai sekarang? Let's go everybody, sing.

0: Thank you, ladies and gentlemen.
1: Mbak, kangen manggung ya?
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.
2: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi, dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

0: It's your time to play. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Bara Suara dengan sementara di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Permasalahannya Mike Yoshira tadi ke belakang mulu, kan ke depan ya. Ingin mendekat sekarang, kanan ke kiri. Itu namanya Mike 4DX. Kanan kiri depan belakang oke. Okay. Oke, okay. Sahabat suara yang baru join, ini adalah Shira, juara 3 di Icon. Yeah. Kamu pengen megang aja gak sih mic-nya biar kayak show gitu? It's okay. Bisa aja, cuma ribet.
1: Yes, yes.
0: Nah, Shira, kita lanjut lagi. Ini adalah sesi kita ngobrol terakhir, bukan sesi potret.
1: Ya.
0: Bagus.
1: Sesi potret.
0: Bagus, ada iahnya. Ya. Jadi kayak,
1: waktu cepat sekali berlalu.
0: Sebenarnya gini ya, selain tersedia di seluruh platform musik digital, lagu ini juga udah punya video musiknya.
1: Yes, tuh, visualizer.
0: Visualizer.
1: Iya.
0: Apa yang bisa dinikmati pendengar dari visualizer tersebut?
1: Yang bisa dinikmati adalah komuk aku yang sangat.
0: Komuk. Gen Z tuh bahasanya.
1: Komuk aku yang sangat kayak.
0: Komuk itu muka ya, sama-sama.
1: Iya, kondisi muka.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Aku baru tahu.
1: Iya.
0: Oke, thank you.
1: Gitu. Komuk aku yang sangat ekspresi aku yang sangat kayak apa ya, kayak sedih banget gitu, kayak depresi gitu. Terus kayak apa ya, kayak meronta-ronta gitu, kayak kesel, ingin melampiaskan dengan lagu ini gitu. Itu bisa dinikmati dan dinikmati dan kalian juga bisa menikmati kayak vibes-nya, terus akunya
0: sosoknya ya.
1: Iya, sosoknya. Ya itu sih.
0: Oke. Okay.
1: Dan pasti lagunya.
0: Oke. Okay. Dari lagu yang ini nih, yang sekarang ini lagi kita bahas, yaitu
1: yes.
0: Luka Terakhir. Pesan apa sih yang sebenarnya pengen kamu sampaikan?
1: Pesan
0: dari lagu
1: ini buat siapapun itu, buat cewek,
0: suara,
1: buat cowok. Ini tuh gimana ya? Itu kan lagunya menceritakan tentang kita tuh takut untuk jatuh cinta, takut membuka hati. Sebenarnya itu bagus, kayak kita tuh bisa aware, kita gak gampang percaya sama orang. Tapi ada pelajaran juga bahwa sebenarnya kita gak perlu terlalu menutup diri. Yang penting adalah gak usah terlalu berharap, gak usah terlalu mikirin masa depannya kayak gimana, jalanin aja. Tapi jangan terlalu bergantung dan kayak membuka hati, menaruh kepercayaan kepada satu orang doang. Kamu gak boleh untuk mencintai orang lebih daripada mencintai diri sendiri. Jadi kamu harus tetap punya harga diri gitu. Gak bisa kayak dibutakan cinta. Karena aku belajar kayak ternyata kalau misalnya udah suka sama seseorang, itu kita cuma bakal lihat baik-baiknya aja. Jelek-jeleknya juga gak akan terlalu ngaruh. Bahkan pendapat-pendapat orang bilang kayak dia gak baik, tapi bagi kita baik. Walaupun sebenarnya faktanya enggak. Atau misalnya ada, kita tahu nih dia punya kejelekan ini, tapi kita kayak udahlah gak apa-apa, mungkin dia gini-gini-gini, mungkin dia gini-gini. Ya menurut aku sih, pesan dari aku ya, jangan terlalu percaya sama orang. Yang penting kamu dengerin juga advice dari orang-orang, dari orang tua. Dan yang penting adalah dari hati, kalau menurut kamu ini udah gak akan berjalan dengan baik, ya gak usah. Yang penting kamu percaya sama diri kamu sendiri dan sayang gitu, pilih diri sendiri daripada orang lain gitu.
0: Kayak budi aku ya kamu ya.
1: Oh iya.
0: Kamu jangan percaya sama orang. Budi itu udah duluan gitu. Tapi itu berarti isi dari lagu ini ya.
1: Iya.
0: Alright, dan apakah boleh kasih tahu ke sahabat suara sosial media kamu supaya bisa tahu next ada apa, ada apa karya apa?
1: Oh yes. Untuk sosial media aku, kalian bisa kepoin aku dan follow aku dan lihat keseruan-keseruan aku dan pastinya juga proyeknya ke depan aku kayak gimana, terus nanti karya-karya aku mau kayak gimana dan lebih tahu banyak tentang aku, kalian bisa follow Instagram aku TheIconShira. TheIconShira, langsung aja digabung. Terus kalau di TikTok kalian bisa cari Shira aja atau enggak Shira Ariana. Gitu. Thank you.
0: Iya, terakhir aja sahabat suara untuk mendengarkan lagu kamu dan langsung kita puterin lagunya.
1: Yes.
0: Kita closing.
1: Yes.
0: Go. Hai sahabat suara. Kasih tahu.
1: Hai.
0: Terlalu excited kita ya. Sampai pesan kita enggak nyampe. Silakan ajak sahabat suara.
1: Hai sahabat suara semuanya. Karena udah pasti kalian kepo juga dengerin lagu aku Luka Terakhir, langsung aja yuk kita dengerin bareng-bareng. Ini dia single aku Luka Terakhir.
0: Dan jangan lupa juga di request di Suara.
1: Jangan
0: ya.
1: Lupa di request di Suara.
0: Thank you Shira.
1: Thank you.
0: Makan apa kita habis ini?
1: makan cireng.
0: Ketemu lagi besok ya sahabat suara ya. Yang pastinya besok barengan Farah Virus dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo Harahap dan Syira pamit.
1: Yes.
0: Last but not least, Luka Terakhir. Ada intronya gak lagu ini?
1: Ada dong.
0: Kita mainin ya.
1: Let's go.
0: Sambil kamu pamit ya. Sambil kamu pamit di atas intro lagu yang pendek ini.
1: Oke.
0: 3, 2, 1.
1: Halo sahabat suara semuanya. Terima kasih banyak ya udah dengerin Syira di Radio Iswara. Jangan lupa dengerin lagu Syira Luka Terakhir dan request terus di

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Keluarga Indonesia. Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Peruset, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalamnya di film Lubang Buaya. Tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lo.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Dengarkan suara di

0: Isola Palembang, suara warga Indonesia. Sobat suara, kalau kamu yang sepertinya lagi butuh kuota besar tapi tetap hemat pengennya ya, pas banget nih, ini ada super seru flash sale hadir kembali. Cuma dengan Rp100.000 kamu udah bisa dapetin 65GB untuk 28 hari dan kuotanya besar, harganya juga super murah. Dan yang bikin makin enjoy nih ya, paket ini juga udah termasuk langganan Prime Video dan WeTV. Jadi kamu bisa nonton film, drama, atau series favorit tanpa khawatir kuota kamu cepat habis. Nah, kalau kamu yang kayaknya suka streaming ya, apapun sebenarnya sobat suara, ini dia, kalau sekadar butuh hiburan di waktu santai, streaming tadi solusinya. Pokoknya lebih puas dan praktis karena semua udah ada dalam satu paket ini ya. Nah, kalau mau aktifinnya ini mudah banget. Pertama, kamu bisa lewat aplikasi Metalkomsel, atau boleh juga kamu tekan ya di bintang 363 bintang 35 pagar, atau boleh juga datang ke outlet terdekat. Pokoknya jangan sampai terlewatkan promo ini sahabat suara. Karena kenapa? Karena cuma berlaku sampai 7 April 2026. Cuma sampai besok doang ya. Sekali lagi, promo ini cuma berlaku sampai dengan 7 April 2026. Jadi buruan ya. Informasi lebih lengkapnya kamu bisa cek ke tcell.id/flash_sale_seru. Sekali lagi bisa cek ke tcell.id/flash_sale_seru. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.
2: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Kiswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: 난 주호진 씨가
3: Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
5: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
6: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
5: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
6: Hah? Emang ada apa?
5: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
6: Wah, caranya gimana?
7: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping res senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Belanja puas dengan harga hemat.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Di Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, benar gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat Suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru, dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan 1 kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping res senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming
6: ke iswara.id.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, kalau kamu hari ini yang ada rencana mau bayar tagihan ya, atau siapa tahu ada kepengen beli pulsa. Nah ini aku punya informasi penting yang berkaitan soal ini ya. Jadi aku pengen kasih tau kamu ada promo gratis yang cuma bisa kamu dapetin di Alfamidi. Jadi caranya itu mudah banget ya, selama 1 sampai 31 Oktober 2026, cukup bayar tagihan atau beli pulsa tambah Rp1.000, kamu bisa mendapatkan gratis 1 botol Fresh Tea Blackcurrant 500 ml ya. Sekali lagi, caranya gampang banget, selama 1 sampai 31 Oktober 2026, cukup bayar tagihan atau beli pulsa tambah Rp1.000, kamu bisa dapetin gratis 1 botol Fresh Tea Blackcurrant 500 ml. Dan ini berlaku buat berbagai layanan pembayaran tagihan dan pulsa di Alfamidi. Tapi ingat ya, minimum transaksi itu Rp50.000 untuk semua layanan. Dan khusus pembelian pulsa itu minimum Rp300.000. Jadi ayo langsung bayar tagihan dan beli pulsa kamu di Alfamidi aja. Atau kalau pengen informasi lebih lanjut, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Okay, let's go.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media at Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: juga diserang,
1: diserang Banten.
2: Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan Bapak. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
0: Tapi suka ada aja.
2: Suka ada aja. Iya.
0: Ngomongin bokap yang punya kelakuanan nih ya.
2: Iya.
0: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
2: Bapak
0: Dian Toto
2: Sukatoni.
0: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
2: Iya.
0: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
2: serem banget bapak lu kerjanya nyerang mulu.
0: Bukan. Resi.
1: Serang.
2: Oh, Serang. Serang.
0: Bapak okay. Juga di Serang,
1: di Serang Banten.
2: Di Serang Banten kalau enggak salah praktik debus kan
1: Bapak. Ada lagunya tuh.
0: Apa tuh?
1: Kiserang.
0: Keserang.
1: Serang.
0: Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
2: Bandung.
0: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam, pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
2: Iya, terus?
0: Nah, waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang, pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
2: Iya.
0: Ada rest area.
2: Iya.
0: Terus di rest area dia sakit perut.
1: Terus
0: beraklah. Beraklah dia. Kan habis makan, habis istirahat, beraklah dia gitu. Katanya konon katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung lagi enggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
2: Wow, si papa pinter ya.
0: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke. Okay.
0: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu,
1: ya.
0: Bokap gua kalau balik ke Serang gua temenin, Pak.
1: Oh,
0: sampai gua drop dulu udah sampai Serang udah semua aman, gua pulang lagi.
1: Anak berbakti.
2: Nah, itu, karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya. Ketinggalan handphone. Tadi ketiga akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya, bapak berangkat Kinos juga. Tadi makanya pulang lagi.
0: Kelakuan bapak gua.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Ya, kick off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes, buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo ditop up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan, ditahan, ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
2: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Asik deh ketemu lagi nih hari-hari. Semoga gak bosen ya sama gue. Lo masih ditemenin sama Beryl Rasandavi yang lemenin perjalanan lo pulang kantor. Gue gak tahu lo sekarang lagi di mana, makanya mungkin bisa update-update di jam awal gue. Kita main santai aja. Simpen nomornya Iswara, hotline-nya ada di 0816-114-1014. Dan nanti juga bakal ada sesi curhat sahabat suara. Hotline yang sama, kirim aja curhatan lo, unek-unek lo hari ini, karena ntar akan gue bacakan. Dan nanti gue juga bakal live di TikToknya iswara.network, starting jam 8:30 malam sampai selesai jam 11 malam. Update-update yuk, nama lo siapa, dari mana, atau mungkin sekarang posisi lagi di mana. Ke hotline Iswara ya, ditunggu, abis ini gue bacain. Fall Out Boy!

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara, lo masih ditemenin sama suaranya Beryl Rasendevi di Nongkrong Bareng Beryl. Gue bakal siaran sampai jam 11 malam. Woi sahabat-sahabatku, sudah update nih di hotline suara. Halo yang lagi nyetir, halo. Fokus banget sih ke jalan. Terus katanya nyetir, lah ya iyalah gue lagi nyetir, masa gak boleh fokus. Mungkin sampingnya, halo sampingnya yang lagi nyetir, halo. Iya, cantik sekali kamu. Padahal laki. Anyway, gue pengen bacain update-update dulu nih yang sudah masuk di hotline suara. Ada dari, siapa nih? Dari Safira, Ber, sekarang lagi di perjalanan pulang dari kantor. Dari tadi stuck di Fatmawati. Kamu jalan lewat Fatmawati tahu, rumah kamu di mana sih? Saf, Fir. Kalau rumah lo ada di Bintaro, misalkan berarti kalau Fatmawati, lu bablas lewat Trogong. Trogong, terus lo lewat Deplu. Udah deh, kalau nurutin Fatmawati sampai lampu merah Fatmawati, itu lama banget cuy, sumpah. Hati-hati ya, Safira. Sekarang ada siapa nih? Ada Aldo juga. Gue lagi nongkrong di coffee shop sama pacar gue nih. Lu yang tiap pulang kantor pacaran ya? Kenapa sih, Dok? Jangan gitu tau, Dok. Maksudnya ajak pacar lo ke rumah, kenalin ke orang tua lo gitu loh. Gimana mau direstuin lu, dasar. Ada Omay. Malam, Beryl, macet parah asli. Tol Lingkar Luar, dari pintu tol Cikunir sampai keluar di Lebak Bulus, ada kali 20 kilo. Betis kenceng banget. Kebetulan mobil manual lagi. Apa enggak? Posisi di Ciputat, padat merayap, mau ke kantor di Sawangan. Mau request dong, Real, Coldplay, Scientist. Bentar gue cari ya. Thanks, Beryl, selamat bertugas. Selamat OTW juga, bro, Omay. Hati-hati, gila. Lu ke, mau ke Sawangan. Posisi di Ciputat. Ciputat macet juga tuh, iya gak sih, May? Ciputat macet banget itu, sumpah. Paling enggak lo akan kena macet sampai, gue gak tau kalau jam segini, tapi biasanya sih sampai di puteran yang kalau belok kanan mau ke, aduh, yang ada pertigaan deket pom. Atau kalau lagi gak hoki, sampai ini, jembatan Pasar Ciputat, itu gokil yang arah Pamulang, gokil itu. Kalau ada mobil terbang, be, seneng gue. Tapi, anyway, boleh dong di follow Instagram gue dulu, sahabat suara, di @b3ryelac. Karena kan gue yakin screen time lo di handphone itu kan cukup lama ya. Pasti lo dikit-dikit scrolling IG. Nah, ngomong-ngomong soal handphone dan kebiasaan kita menatap layar, sahabat suara, gue punya info menarik banget yang baru banget dirilis. Jadi ada riset terbaru dari IDN Research Institute. Sekitar 81,1% Gen Z di Indonesia mengaku pernah mencurahkan isi hati atau curhat atau berbagi masalah pribadi ke chatbot AI kayak ChatGPT atau Gemini, sahabat suara. Terus ada juga survei dari Digital Resilience Indonesia yang ngebongkar alasan utamanya, yaitu 59,4% Gen Z milih curhat ke AI karena takut dijudge, takut dihakimi di dunia nyata. Parah ya orang-orang ya. Terus ada 63,2% responden yang ngerasa nyaman karena AI selalu ada, tidak pernah lelah, dan responsnya netral. Jujur, gue pernah curhat ke GPT lagi. Dan GPT itu words of affirmation itu jalan banget cuy. Yang kayak, aku ngerti perasaan kamu, Beryl. It's okay. Ya aduh, udah gitu suaranya cewek lagi. Tapi sekarang manusia curhatnya ke robot ya. Tapi dari situ gue jadi kepikiran satu pengandaian yang agak ngeri-ngeri sedep, sahabat suara. Coba lo bayangin, kalau di dunia ini gak ada handphone, lo akan ngapain sih buat ngegantiin semua kegiatan yang biasa lo lakuin di HP? Kan biasanya orang tuh ya dikit-dikit ngeliat handphone. Mungkin berapa persen di hari-harinya dia tuh pasti di handphone gitu. Tapi lo bayangin, di dunia ini gak ada handphone, lo akan ngapain buat gantiin semua kegiatan yang biasa lo lakuin di handphone? Karena sadar atau enggak, lo bangun tidur pegang handphone, mau makan foto dulu, bosen sedikit scrolling, ya kan? Mau tidur ngecek chat dulu, scrolling sampai jam 3. Kalau handphone tiba-tiba lenyap dari

0: Indonesia.
1: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan ber

26. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival dari Mobile Legends.

sapa-sapa dulu. Ada Zul, ada Ulia, ada Dari, ada Hernandez, ada Dari yang baru OTW dari Bandung ya, yang nanti pengen keluarin isi kepala. Boleh. Ada Sin, ada Yani dan Hendra, ada Tubaba di Lampung. Wede, biasanya dulu suka simak by web streaming. Nice. Ada Zul dari Barito Kuala. Barito Kuala tuh di mana, cuy? Tapi senang banget orang-orang sekarang sudah bisa mendengarkan radio via TikTok ya. Kalau TikToknya Iswara, iswara.network. Jadi ketemu di TikTok. Oke, gue lagi live di sana. Ngomong soal media sosial, kita semua terhubung sama handphone, media sosial, apapun itu. Bahkan tadi ada surveinya 60%an Gen Z curhat tuh ke AI ya, anjay, ke Gemini, ke ChatGPT, you name it. Pertanyaan gue di malam hari ini adalah, kalau di dunia ini gak ada handphone, sahabat suara, ini termasuk angan-angan yang cukup mengerikan. Cuma kalau, ya kan juga angan-angan, kalau di dunia ini gak ada handphone, handphone gone, hilang dari kantong lu, dari tangan lu, dari genggaman lu, lu akan ngapain sih buat ngegantiin semua kegiatan yang biasa lu lakuin di handphone? Contohnya Rian nih, jawab dari Depok. Kalau gak ada handphone, dijamin gue bakal sering nyasar, Ber. Otak gue udah tumpul banget buat ngafalin jalan karena terbiasa disetir sama Google Maps. Sumpah, Yan, bener banget. Kalau gak ada handphone, kita bakal balik lagi ke era nanya alamat ke tukang rokok pinggir jalan, jujur. Atau kayak bokap gue, dia ada peta. Ribut banget tuh di dashboard, ada peta, brut. Kita di sini nih tadi nih. Terus kita ke sini, berarti berapa kilo lagi ya nyampe? Gitu ngitungnya, cuy, buset dah. Kalau Alia bilang, gue bakal balik ke hobi lama, Ber. Baca novel fisik dan ngobrol langsung sama orang tua di rumah. Oh iya sih, bener sih. Dulu gue juga bacaan gue komik. Gue ngoleksi komik Conan, bervolume-volume, udah banyak banget. Terus gue ngoleksi komik Naruto. Gue main yoyo. Jago gue main yoyo. Lu cari dah video gue di YouTube. Beril Rasan Davi yoyo. Bener, gue gak bohong. Kalau lo gak ada handphone ya, kalau handphone tiba-tiba hilang dari muka bumi. Atau ada, cuma kayak ya udah gak bisa dipakai gitu. Lo akan ngapain sih? Apakah lo akan kembali ke hobi lama? Atau mungkin kayak ya lebih sering-sering keluar bareng orang tua? Atau lo kayak, gue suka masak, Bang. Jadi kayak gue kayaknya akan masak deh. Gue akan, bukan handphone di tangan gue tapi sayur gitu misalkan. Ada Rian yang di TikTok satu lagi. Kalau gak ada handphone dan gak ada media sosial, itu tidak endah, Bang. Tidak endah, Bang. Maksudnya gimana? Tidak, enggak kali ya gitu ya. Hobi baca jadi meningkat. Baca koran. Baca koran sih ya. Tapi gue suka terenyuh tuh kalau ngeliat bapak-bapak masih jualan koran. Sumpah, pengen gue beli. Di rumah lo ada koran gak sih? Dulu di rumah gue ada koran, tapi biasanya dipakainya koran-koran bekas gitu buat kalau ada air tampias tuh dilapnya pakai koran, kayak gitu-gitu buat makanan kucing tuh, kayak gitu tuh gue. Kasih tau ke gue, sahabat suara, kalau di handphone ini hilang, di dunia ini handphone hilang, lo akan ngapain untuk menggantikan kegiatan lo yang ada di handphone itu? Ke hotline Iswara 0816 114 1014.

0: saluran mata air alami.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan

0: Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip_id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network, juga didukung oleh
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimana.

0: 101,1 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Ya udah sampai rumah, hai, selamat bertemu kasur lagi. Besok kamu, nanti kamu tidur, bangun, rutinitasnya berulang lagi ya. Dan tentunya kerjaan lo pasti berhubungan sama handphone ya. Pasti ada peran handphone di situ. Dan obrolan kita soal hidup tanpa handphone ini tuh emang relate banget sama realita keseharian kita, sahabat suara. Lo mau tau gak seberapa kecanduan kita sama sebuah benda yang namanya handphone itu? Ini ada data riset penggunaan teknologi terbaru di Indonesia. Rata-rata screen time atau waktu yang dihabisin sama masyarakat Indonesia buat pokoknya screen time orang rata-ratanya itu 6 sampai 7,5 jam per hari. Artinya hampir sepertiga dari waktu hidup lo dalam sehari ya dihabisin buat screen time di handphone lo. Gue jadi pengen ngecek screen time gue dah. Coba-coba ya di TikTok kasih tahu screen time handphone lo berapa per harinya. Ceknya di mana sih guys? Ntar, screen time gue. Ini sering sih jadi topik siaran cuma tuh, screen time gue 6 jam 38 menit. Bahkan ini berturun, ini nurun 6% dari minggu lalu. 6 jam. Tommy 8 jam. Gokil. Cek di mana, di settings di HP lo. Nyapain di TikTok dulu ada Tommy, ada Jianti, hai Jianti. Ada Sal, ada Rian, ada Era from Brunei, currently listening through my PC and watching the live TikTok. Era dari Brunei. Okay. Rian, yang sering lihat HP itu cuma pengangguran mas, hahaha. Banyak kok tapi gojek-gojek liat HP mulu, ojol. Banyak tau handphone yang, kerjaan yang sekarang berhubungan sama handphone. Atlet e-sports, lo gajinya 100 juta per bulan. Dari mana? Handphone. Rate-nya juga cukup signifikan ya dibandingin libur sekolah. Kalau hari biasa 5 jam 59 menit. Tapi kalau libur sekolah screen time-nya bisa 17 jam. Lu admin apa gimana, Reds?

Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam 11 malam. Gue bakal balik lagi. Jadi anyway, hotline curhat udah gue buka. Jadi kalau misalnya lo ada unek-unek atau sesuatu yang pengen lo ceritain tapi lo gak bisa ceritain ke orang lain, ceritain aja ke gue. Lo bisa note kalau real jangan sebut nama gue ya, takutnya ketahuan on air. Gak apa-apa banget. Gue ulangi lagi hotline-nya 0816 114 1014.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go, let's go, let's go. Jam 9 malam. Yang di TikTok apa kabar? Yang di mobil apa kabar? Yang di rumah selamat beristirahat. Jangan tidur dulu kali. Baru jam 9. Jam tidur lu jam berapa sih sahabat suara? Gua sih jam tidur gua jam 1:30, jam 2 gitu lah. Gara-gara nih gua lagi nonton series, lagi bagus banget seriesnya. Judulnya Paradise. Jadi ceritanya ada seorang presiden yang apa sebutannya ya, gue lagi live TikTok takut ke band lagi ngomongnya ya, ada seorang presiden yang mokat ya gitu. Terus pemeran utamanya tuh si agentnya, dia lagi mencari siapa yang memokatkan presiden tersebut gitu. Ceritanya gitu sahabat suara. Sapa-sapa dulu di TikTok, ada Rian, ada Reti. Oh, yang lagi di rumah bunyikan klaksonnya 3 kali,
3: repot kan udah di rumah.
2: Kalau di jalan nggak apa-apa, masa di rumah udah sampai kamar, keluar lagi, buka mobil, ngelakson. Jangan, ntar dimarahin tetangga. Ada Margareta, semangat sialan katanya, terima kasih. Ada Sailor Moon, mau tidur dulu kak, takut ada ceramah-ceramah presiden yang bikin mendidih kak. Tapi lately ceramah yang bikin mendidih sih, ini cuy. Statement-statement dari beberapa pejabat yang ada di sana mengenai karhutlah. Masa jawabnya apa? Gimana pak soal ini? Ya, apa sih? Bercerai kita kawin lagi? Enggak deh, enggak. No. Boleh ya update-update dulu. Nanti juga kalau ada sesi curhat. Nanti ada sesi curhat BTW. Kalau ada curhatan ntar gue bacain. Jangan kemana-mana, tetap bersama Beril Rasandavi di Nongkrong Bareng Beril. Ketemu di TikTok yuk!

warga TJ. Semangat ya, semoga keringat kamu yang bercucuran bisa menjadi berkah untuk kamu dan anak-anak dan keluarga kamu lah pokoknya. Amin, amin, amin, amin. Semangat terus TJ. Ayo semuanya di TJ teriak. Sahabat sore juga yang masuk nih, ada dari Mika from Senayan. Ber, baru kelar meeting malam nih, kepala pusing banget ngadepin kerjaan. Ya ampun, semangat Mika. Tarik napas dalam-dalam, pakai metode 363, 464 ya. Tarik napas 4 detik, tahan 6 detik, keluarin lagi 4 detik, oke? Malam ini kita santai dengerin gue siaran ya. Ada juga nih yang lagi

yang di TikTok ada Spice, ada Tiny. Ini ada sedikit pesan-pesan mungkin ya. Gua mungkin starting now gue akan selalu bersuara soal karhutlah yang sedang terjadi di negara kita tercinta ini. Ada beberapa statement lah dari warga TikTok lah biar tetap tidak hilang gitu ya. Tiny, capek banget jadi kami di Kalimantan 4 bulan menghirup asap. Oke. Tapi kalian sadar gak sih langit di Jakarta dan sekitarnya juga abu-abu gak kayak biasanya dari Uci? Real AI, karhutlah Sumsel yang tiba di Aceh. Aku sendiri mengalami sesak nafas ringan. Semua statement dari sahabat suara mengenai karhutlah benar-benar bikin gue sakit hati setiap harinya. Setiap pagi gue selalu dengar berita-berita yang tidak mengenakan soal Indo, soal karhutlah sahabat suara. Jadi gatelson untuk Indonesia aku. Gue tadi salfok juga sama respon dari Nina yang lagi kangen sama mantannya. Ya mungkin lagi bucin, tapi gue pengen nanya sama lo. Pernah gak sih lo sadar pas lo lagi bucin-bucinnya sama seseorang di masa lalu? Sebenarnya tuh ada banyak tanda bahaya atau red flag yang kelihatan jelas banget sahabat suara. Tapi sengaja lo tutup aja dan lo abaikan atas nama cinta. Makanya topik di jam 9 malam ini adalah red flag terbesar apa?

pilihan gitu. Pernah nggak sih ada di momen kayak gitu dan kasih tahu gue gimana endingnya? Ada yang masuk satu dari Ridwan, bang. Dulu gue pernah pacaran sama orang yang beda agama. Gue Islam, dia Katolik. Sebenarnya itu bukan red flag. Gue nggak tahu red flag atau bukan, bang. Cuma endingnya ya lo tau lah gimana. Ya putus, bang. Itu adalah satu hal yang lo abaikan, yang lo nikmati aja prosesnya sampai lo tahu akhirnya, kelar sudah. Banyak ya red flag orang yang lo abaikan, dan gue sebenarnya juga butuh banget endingnya seperti apa, sahabat suara. Apakah lanjut? Apakah putus? Kasih tahu di hotline suara 0816 11.

Indonesia. Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.

0: 100% mata air alami.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasa Dapi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl Rasandavi di Nongkrong bareng Beryl. Yo! Gokil, ini langsung saja nih cerita bucin buta langsung masuk bertubi-tubi sahabat suara. Gue bacain ya. Tadi pertanyaan adalah, red flag terbesar apa yang dulu sengaja lo abaikan demi nama cinta? Ya kayak semacam kayak, lo udah tahu nih di tukang bohong, tapi tetap dijalanin hubungan lo. Dan gue penasaran endingnya kayak gimana lo sama dia ya. Lo kasih tahu ya endingnya kayak gimana. Reno, Ber, red flag terbesar mantan gue dulu. Dia suka minjem duit tapi gak pernah balikin. Dan tiap ditagih, malah ngamuk balik. Wish,

Reno, coba di TikTok kalau mau ngasih feedback boleh deh. Ren, sumpah lu itu kayaknya hal paling apes di hidup lu dah, Ren. Gua tuh kalau dengar cerita Reno kok gua langsung kebayang mukanya kayak gimana ya? Muka si ceweknya ya. Pinjam duit, terus dia udah mapan ditinggalin. Terus mungkin sekarang ada possibility dia sama cowok lagi, cowok lain. Kalau kata Esa, dukunin aja kak. Kalau kata It's Me Pity, kocak lu Reno, kata gue teh istighfar. Kata Spice, injek-injek aja Ren, alias dikata-katain. Jatuhin aja harga dirinya Ren, bongkar aja. Bongkar apa nih Spice maksudnya? Iya lo, sebarin aja foto-fotonya. Maksud gue, foto-foto itu, foto-foto lo dia dulu. Nih lo pelakunya, orangnya kayak gini, lo upload aja. Jangan ya, itu doxing dong. Bukan doxing apa sih, ada UU ITE lah, pokoknya hati-hati. Kalau kata Tommy, sama Bang Reno, yakin kamu telah menapaki jalan mythic immortal. Ini kalau di Mobile Legend lu udah mythic tuh, mythic berapa tuh Au? Kalau di Point Blank lu udah kayak bintang 1. Iya. Semangat ya Ren, semoga dapat yang lebih. Jelas banyak yang lebih, itu jelas banget. Ada Alin dari Jakarta Selatan. Mantan gue ketahuan chatting genit sama cewek lain bang. Tapi pas gue pergokin, dia nangis-nangis minta maaf dan bilang itu cuma khilaf. Ternyata khilafnya berulang sampai 5 kali ber. Waduh, kayak cicilan motor ya. Astaga. Berat nih malam hari ini nih. Coba ya, mungkin lo pernah punya pengalaman yang kayak lo udah tahu nih dia begini, tapi lo tetap jalanin. Terbutakan atas nama cinta. Dan kasih tahu endingnya kayak gimana. Jujur gue paling penasaran sih endingnya ya. Kasih tahu di hotline Iswara 0816 114 1014. Dan gue juga lagi live di TikTok iswara.network. Yang lagi ngantuk, jangan pada ngantuk sahabat suara. Ditemenin sama Beril malam ini di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Yuk kita ugal-ugalan yuk.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.